0: Pro2FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: PRADUFM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman.

Teman Pro 2, mulai dari bangun tidur tadi, terus buka chat, scroll media sosial, kerja atau kuliah ya hari ini, atau kerja atau gimana ya. Kayak aku kerja di hari Sabtu, sampai mau tidur pun biasanya kita tuh masih lihat layar handphone ya. Pernah gak sih tapi kamu dengar istilah digital detox, Teman Pro 2? Dan ini tuh gampangnya tuh kayak usaha buat kasih jeda dari perangkat digital atau media sosial. Jadi gak harus ekstrim, Teman Pro 2 bisa mulai dari matiin notifikasi yang gak penting, gak bawa HP kemana-mana ya, ke kasur, ke dapur, ke WC, kemana-mana gak usah bawa handphone, atau punya waktu bebas dulu deh, bebas gak pegang handphone gitu. Kalau kamu udah mulai belum sih menerapkan digital detox ini atau gimana? Masih susah kah?

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah. Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

0: Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
2: Satu Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Progo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: kamu harus tahu. Salah satu bentuk manipulasi yang paling menyakitkan adalah smear campaign. Coba bayangkan, kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu banyak tatapan terasa menusuk. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena cerita buruk tentangmu sudah lebih dulu beredar. Ada sisi dirimu yang dibicarakan diam-diam, ada kekurangan yang dilebih-lebihkan. Bahkan, tak jarang ada cerita yang sengaja direkayasa. Bayangkan, jika itu terjadi setiap hari. Kamu terus bertanya pada diri sendiri, kenapa mereka seperti ini? Apa salahku sebenarnya? Tapi, tak pernah ada jawaban yang benar-benar jelas. Smear campaign sering dipakai oleh orang yang manipulatif untuk merusak reputasi seseorang secara perlahan dan senyap. Cerita diputarbalikkan, kamu dilabeli sebagai orang jahat versi mereka agar orang lain ikut memusuhimu. Smear campaign, manipulasi paling jahat.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro juga, kamu tim yang wajib minum susu tiap pagi atau enggak nih? Dan ternyata minum susu saat perut kosong itu enggak otomatis bikin masalah, teman Pro 2. Jadi bagi banyak orang, susu itu tetap bisa dikonsumsi kayak biasa aja. Tapi kalau kamu punya intoleransi laktosa, susu ini bisa bikin perut kembung, mules juga ya, terus buang gas terus, mual atau bahkan diare, teman Pro 2. Jadi kalau kamu sering mengalami keluhan setelah minum susu, coba deh kamu konsumsi dulu dalam jumlah yang lebih kecil. Makan juga ya, diimbangi dengan makan. Bisa juga kamu memilih susu bebas laktosa. Udah banyak banget kok.

0: Setiap suap nasi hangat saat sahur mengingatkan pada tangan dingin emak di dusun. Setiap teguk air saat berbuka membawa ingatan pada sejuknya air pegunungan di tanah kelahiran. Sejauh apapun kaki melangkah merantau, rindu pada kampung halaman tak akan pernah layu. Ramadan ini, kirimkan doa terbaik untuk mereka yang jauh di mata namun dekat di doa.
1: Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa seperti terjatuh dari ketinggian atau ke jurang sampai-sampai terbangun? Nah, fenomena tersebut itu dinamakan hypnic jerk, yakni kontraksi otot yang secara gak sadar dialami oleh seseorang yang sedang tertidur, teman Pro 2. Gejala ini diantaranya yaitu seolah-olah jatuh atau tersandung, merasa seperti terkena sengatan listrik hingga halusinasi atau mimpi. Kebanyakan tetap terjatuh ya. Meski begitu, hypnic jerk itu tidak berbahaya hanya bila sering bisa menyebabkan insomnia. Studi pada tahun 2016 silam itu mendapati frekuensi terjadinya hypnic jerk ini cenderung acak. Sementara itu, gak ada penyebab pasti dari kondisi yang mempengaruhi orang dari segala usia itu. Hanya aja beberapa kemungkinan besar pemicu hypnic jerk ini diantaranya kelelahan ekstrim dikarenakan kurang tidur, posisi tidur nyaman, mengkonsumsi stimulan, kafein, nikotin atau obat-obatan ya, atau stres disertai kecemasan, sulit untuk rileks. Guna tidak mengalami hypnic jerk, perlu melakukan tindakan pencegahan. Yang pertama, perlu untuk menghindari kelelahan yang berlebihan karena hal tersebut yang membuat tubuh mudah mengaktivasi mioklonus. Kemudian menghentikan konsumsi minuman atau makanan berkafein. Kalau sulit, bisa memulai dengan mengurangi terlebih dahulu. Tidak memakai obat-obatan yang mempengaruhi waktu tidur pun punya peran yang besar.

0: 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 2, tingkat produktivitas seseorang dalam bekerja itu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kebiasaan sehari-hari, kepribadian, suasana hati, kondisi kesehatan mental fisik, sampai motivasi dalam bekerja. Nah, kalau misalnya waktu 24 jam rasanya belum cukup untuk menuntaskan segala macam tugas atau pekerjaan, nampaknya perlu ada sesuatu yang diubah ya untuk membuat kamu itu lebih produktif dalam bekerja. Produktivitas kerja sebenarnya mengacu pada kemampuan kamu untuk melakukan pekerjaan secara efisien dengan hasil yang optimal. Dengan meningkatkan produktivitas, efeknya itu bisa menghemat waktu sampai meluangkan waktu untuk diri sendiri agar mencapai work-life balance. Nah, untuk bisa meningkatkan produktivitas dalam bekerja, ada beberapa kebiasaan yang perlu diubah nih, teman Pro 2. Yang pertama, itu kamu harus berhenti menunda pekerjaan. Salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja adalah menghindari menunda pekerjaan. Kamu harus berlatih mengatur dan memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Misalnya dalam waktu 1 jam, satu macam pekerjaan itu harus diselesaikan secara tuntas. Maka dalam rentang waktu tersebut, kamu perlu fokus menuntaskannya sampai selesai. Begitu sudah selesai, kamu dapat mencari jeda sedikit untuk sekedar istirahat, tapi nggak terlalu lama. Kebiasaan selanjutnya, memulai rutinitas pagi yang konsisten. Kebiasaan yang bisa membuat kamu semakin produktif adalah dengan menciptakan rutinitas pagi yang konsisten. Misalnya, memulai pagi dengan sarapan, minum kopi, olahraga, membaca berita online, dan mulai bekerja. Siapkan juga daftar atau jadwal agenda hari ini 1 malam sebelumnya melalui sebuah catatan atau pengingat agar rutinitas semakin teratur. Selanjutnya, berhenti mengecek notifikasi setiap saat. Memperhatikan notifikasi di handphone setiap saat itu dapat membuat kamu terdistraksi. Karena saat itu, saat kamu bekerja ya, kamu harus bisa fokus untuk menuntaskannya dulu. Setelah itu, boleh membuka email, chat, atau notifikasi yang muncul dari handphone kamu. Kebiasaan selanjutnya, merapikan segala macam kehidupan digital. Jadi nggak cuma notifikasi aja nih, teman Pro 2, mencari sesuatu di internet memang dapat menguras waktu, pikiran, dan tenaga. Nah, hal itu bisa aja membuat waktu kamu banyak tersita karena kebanyakan berselancar di dunia digital. Satu tips yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja adalah dengan merapikannya. Jadi, kamu harus kontrol nih notifikasi di handphone pada aplikasi yang penting aja di jam sibuk, termasuk media sosial atau aplikasi belanja online. Kemudian, kamu hapus semua riwayat browser agar kamu nggak mudah terdistraksi saat mencari apapun di laman browser. Kebiasaan selanjutnya, kurangi waktu bermain media sosial. Satu hal yang sangat membuang-buang waktu adalah terlalu sering berselancar di media sosial, apalagi untuk sekedar melihat story atau unggahan dari teman-teman. Nah, alih-alih terjebak pada godaan Instagram atau TikTok yang bisa menguras waktu saat berselancar di sana, biasakan untuk beralih mengontrol diri ya, teman Pro 2. Selanjutnya, menuliskan semua tugas di awal. Jadi, sebelum mulai bekerja, kamu dapat menuliskan semua tugas yang perlu dituntaskan hari itu pada sebuah catatan. Ya, seenggaknya cara ini tuh bisa membantu kamu mengingat-ingat ya, apalagi yang harus dikerjakan setelah menuntaskan satu macam pekerjaan. Yang terakhir, hindari multitasking. Saat bekerja, hindari menyelesaikannya dengan cara multitasking. Misalnya, kamu bekerja sambil mendengarkan musik, sambil makan, sambil ngobrol, atau mengerjakan 2-3 jenis pekerjaan dalam satu waktu. Ketahuilah bahwa hal ini itu bisa menyita fokus, perhatian, dan banyak waktu. Jadi cobalah untuk fokus pada satu hal pekerjaan agar meminimalisasi gangguan yang bisa mengecoh fokus kamu, teman Pro 2. Nah itu ya, ada beberapa kebiasaan yang bikin
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

muda harus menjalani hidup sebagai sandwich generation. Mereka harus menanggung beban ekonomi anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Bukan hanya kebutuhan pasangan dan anak, namun juga orang tua, mertua, keponakan, hingga kadang sepupu. Tekanan ekonomi yang dirasakan tentu amat besar, sehingga gak jarang membuat stres dan mengganggu kesehatan mental kamu ya teman pro 2. Namun rasanya gak tega mengakhiri hubungan dengan keluarga sendiri, maupun memutuskan dukungan ekonomi yang selama ini kamu berikan. Nah, ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan kala terjebak sebagai sandwich generation. Lucia Pepi, seorang psikolog keluarga dari Wali Kota Workshop, dia mengatakan menjadi sandwich generation memang bukan kondisi yang mudah. Namun ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri ketika situasi tersebut tidak bisa terhindarkan. Pertama, kenali batasan diri kamu terkait membantu atau menghidupi anggota keluarga lainnya. Indikatornya adalah kemampuan kamu bukan tentang kebutuhan. Langkah kedua yang bisa dilakukan para sandwich generation untuk menjaga kesehatan mentalnya, yakni dengan meningkatkan keterampilan asertif diri. Kalau misalnya memang masih sangat tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga secara langsung, cari mediator komunikasi atau latih diri. Nah, dia juga memberikan contoh melalui komunikasi tertulis untuk penolakan yang harus disampaikan kepada keluarga. Kamu juga bisa mengupayakan untuk melakukan aktivitas pengolahan untuk setidaknya memberi kekuatan bagi mental atau psikologis diri. Bisa mengikuti semacam support group atau mengakses layanan kesehatan mental. Posisi sebagai sandwich generation memang sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk melepaskan diri dari status tersebut. Semacam dalam beberapa kasus, cara terbaik adalah berusaha mengurangi intensitas secara bertahap sembari menjaga kesehatan mental diri sendiri. Tindakan tegas untuk langsung memutuskan dukungan finansial maupun hubungan keluarga seringkali sulit dilakukan. Dampaknya bukan hanya pada relasi dengan keluarga, namun juga situasi mental diri sendiri. Bahkan memutuskan hubungan atau memutuskan gak kasih uang dan dari keluarga kamu itu bisa menerima pun tetap bisa memunculkan persoalan. Nah, bayangan tentang masa kecil, nostalgia kebersamaan, dan semacamnya.

0: New Ariana Grande, Nicki Minaj, Side to Side.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nomor 2, depresi merupakan salah satu gangguan suasana hati atau mood ya, yang dapat terasa seperti keputusasaan atau kekosongan yang berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus, depresi juga bersifat musiman dan bisa semakin berkelanjutan. Tingkat depresi setiap orang biasanya bervariasi dan seringkali disertai dengan gejala lain seperti kecemasan, kesulitan tidur, mudah marah, serta kelelahan. Pada tingkat yang paling parah, depresi dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, bahkan bisa menyebabkan pikiran berlebihan atau overthinking, hingga tindakan bunuh diri. Nah, karena depresi ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan kamu, maka dari itu penting untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa khawatir jika mengalaminya. Pada akhirnya, depresi itu kompleks dan berakar ya, tidak hanya pada perilaku kamu, tetapi juga pada perubahan kimiawi di otak atau pergeseran hormon lain dalam tubuh sehingga dibutuhkan perawatan perilaku dan obat-obatan untuk meringankannya. Alat-alat tersebut sangat penting untuk mengobati depresi dan bekerja menuju pemulihan jangka panjang. Namun ada juga strategi sederhana yang dapat digunakan untuk meningkatkan mood dan mengatasi depresi setiap hari, teman Pro 2. Arin bakalan kasih tahu kamu ada beberapa cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi. Yang pertama, itu luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi gejala depresi adalah dengan melawan keinginan untuk tidak melakukan apapun dan melakukan kegiatan favorit kamu, bahkan jika kamu tidak menyukainya, teman Pro 2. Selanjutnya, habiskan waktu di alam terbuka. Interaksi kamu dengan satu sama lain dan dunia menjadi semakin terdigitalisasi. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan di depan layar, semakin sedikit waktu yang kamu habiskan di alam. Selanjutnya, membuat diri kamu dan orang lain itu tertawa. Tertawa seringkali merupakan obat terbaik ketika kamu sedang sedih, teman Pro 2 ya. Kamu mungkin tidak ingin mendengarkannya saat sedang depresi, tetapi penelitian mendukungnya. Sebagai contoh, sebuah penelitian pada tahun 2020 terhadap pasien lansia di Panti Jompo ya, itu menunjukkan manfaat yang nyata dalam mengobati depresi dengan terapi tawa. Selanjutnya, melakukan kontak fisik. Jadi depresi ini sering dikaitkan dengan kesepian dan isolasi, dan mungkin ada banyak alasan untuk itu. Salah satu yang paling signifikan adalah karena isolasi berarti kamu kehilangan sentuhan manusia. Selanjutnya, mulailah berolahraga. Sejauh menyangkut pengobatan depresi, olahraga mungkin merupakan salah satu solusi alami terbaik yang tersedia. Dalam beberapa kasus depresi ringan, olahraga bahkan dapat bekerja sama baiknya dengan obat-obatan. Alasannya tidak sepenuhnya jelas, tetapi para ahli memiliki beberapa teori, teman Pro 2. Selanjutnya, merapikan ruang. Nah, berbicara tentang kekacauan mungkin akan memunculkan kenangan saat ibu kamu berteriak pada kamu untuk membersihkan kamar. Tapi dia mungkin ada benarnya. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kekacauan dan stres yang berkaitan erat dengan depresi dan kecemasan. Tidak jelas mana yang biasanya muncul lebih dulu, kekacauan atau stres, tapi yang jelas mengurangi kekacauan dapat menurunkan tingkat stres dan menenangkan mood kamu. Jadi, kalau misalnya kamu ingin meningkatkan mood dengan cepat, cobalah memulainya dari rumah. Yang terakhir, berbuat baik kepada orang lain. Salah satu efek depresi yang paling merusak terletak pada bagaimana depresi dapat menyebabkan kamu semakin menarik diri ke dalam. Terlalu fokus pada pikiran dan perasaan kamu sendiri, serta menjadi kurang peka terhadap dunia di sekitar. Maka masuk akal jika aktivitas yang memaksa kamu untuk fokus pada orang lain dapat membantu meringankan gejala depresi, teman Pro 2. Nah itu ya, ada cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Produa FM.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian,

0: siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

0: Banyak orang mengekspresikan cinta mereka itu dengan berbagai cara dan gerak tubuh ya teman Pro2. Beberapa menggunakan cara inovatif, sementara yang lain memilih cara yang tradisional. Namun, ada satu cara untuk mengungkapkan cinta yang umum terjadi dalam semua budaya dan tradisi, yaitu memberi bunga, terutama bunga mawar. Bunga mawar bisa menjadi alternatif hadiah romantis selain coklat ya. Orang banyak menggunakan mawar dalam berbagai acara romantis seperti melamar kekasih, meminta maaf, atau membuat pasangan mereka merasa istimewa. Bunga mawar adalah simbol ikatan pribadi dan hubungan antara dua orang. Namun, gak semua mawar memiliki arti yang sama. Jadi, setiap warna pada umumnya itu ditujukan untuk keperluan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, kamu sebaiknya paham dulu nih artinya saat memberi bunga mawar untuk orang lain. Jadi, jangan asal kasih aja ya. Kamu harus tahu dulu, ternyata setiap mawar itu punya arti yang berbeda-beda. Bunga mawar kuning misalnya. Mawar kuning ini adalah tanda persahabatan yang universal. Kuning dianggap warna yang riang dan ceria yang menggambarkan persahabatan itu sendiri. Warna kuning adalah hadiah yang sempurna bagi teman atau sahabat untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas persahabatan yang telah kalian jalani. Ada juga mawar merah. Nah, gak ada cara yang lebih baik untuk mengekspresikan cinta kamu daripada mawar merah. Mawar merah adalah tanda cinta dan gairah. Merah memang warna yang menunjukkan asmara. Jadi, jika pasangan kamu memberi mawar merah, berarti kamu adalah orang yang istimewa untuknya. Selanjutnya, ada mawar putih, teman Pro2. Warna putih adalah simbol kemurnian dan kedamaian. Jika kamu ingin menunjukkan persamaan dengan seseorang, maka itu adalah ide yang baik untuk memberi mawar putih. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki hati yang murni dan niat yang baik. Selanjutnya, mawar merah muda. Mawar dengan warna ini adalah versi lembut dari mawar merah. Di satu sisi, mawar ini juga menunjukkan cinta yang bersemi. Nah, ini adalah pilihan ideal untuk sebuah hubungan yang baru. Mawar pink terlihat feminim, jadi ini adalah pilihan ideal untuk para wanita. Ada juga warna orange nih yang terakhir. Warna orange adalah campuran kuning dan merah. Jadi ini menggabungkan persahabatan dan gairah. Bunga ini menunjukkan bahwa kamu memiliki niatan yang romantis tapi dengan cara yang menyenangkan. Nah itu ya teman Pro2, ada beberapa warna mawar. Jadi kira-kira kamu bakalan kasih mawar yang warna apa nih ke pasangan kamu?
1: 105,1 Pro2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kamu tahu gak sih bahwa kemampuan dalam menyayangi dan mengenali diri sendiri atau disebut dengan self-love itu dapat membantu seseorang menemukan pasangan yang tepat? Ada fakta bahwa dengan kemampuan tersebut, seseorang akan lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran seorang pasangan. Jadi ketika seseorang mengetahui siapa dirinya, mengenali diri dengan baik, dan memiliki self-awareness yang tinggi terhadap diri sendiri, ia akan tahu nih apa yang dibutuhkan dari pasangan. Ketidakmampuan diri sendiri untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran pasangan justru membuat hubungan menjadi tidak sehat. Alhasil, komunikasi dengan pasangan itu nggak bisa berjalan baik karena yang bersangkutan tidak mengerti apa yang diinginkannya dari sebuah hubungan. Bila seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, ya sebenarnya itu tidak mengetahui seperti apa personality dari pasangan yang disukai. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, gimana mau cari pasangan dan mengenal orang lain secara lebih dalam? Self-love itu tidak serta-merta membuat seseorang berubah menjadi egois. Terkadang, kehadiran orang yang tepat itu akan membantu seseorang untuk mengenal dirinya dengan lebih baik. Interaksi yang tercipta dengan orang lain itu juga membuat seseorang dapat belajar tentang dirinya sendiri. Nah, selain menyoroti pentingnya mengenali diri sendiri, self-love itu akan membantu seseorang untuk tidak menyalahkan diri sendiri, terlebih ketika mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan percintaan. Kegagalan dalam hubungan percintaan merupakan hal wajar dan kerap dialami oleh banyak orang ya, teman Pro 2. Menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam sebuah hubungan percintaan memang bukan perkara yang mudah. Apalagi ketika pasangan belum tahu nih gimana cara mencocokkan diri satu sama lain. Hal ini karena pada dasarnya itu tidak ada pasangan yang cocok kecuali keduanya itu berusaha untuk saling mencocokkan diri. Nah, setiap hubungan percintaan itu memiliki pelajaran yang bisa diambil. Jadi dengan memiliki self-love, seseorang akan memiliki standar dalam dirinya untuk memulai ataupun menjalani hubungan percintaan. Self-love juga membantu seseorang untuk mengetahui siapa orang yang layak menjadi pasangan hidupnya. Nah, itu ya, kamu harus kenali diri dulu, baru bangun hubungan dengan orang lain. Itulah yang namanya self-love.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Pro 2 105,1 teman-teman.

Teman Pro 2, penderita gangguan mental semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini diperkuat survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 yang mengungkapkan 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dengan gejala dan pemicu yang berbeda. Beberapa penderita gangguan mental mungkin pernah merasakan halusinasi dan delusi ya. Pasalnya, dua kondisi ini itu merupakan salah satu gejala atau tanda psikosis adanya gangguan kesehatan mental yang mengubah persepsi seseorang terhadap realitas. Sebelum memutuskan untuk menjalani pengobatan, kamu bersama dengan psikolog itu harus mengidentifikasi gejala yang diderita, baik itu halusinasi atau delusi. Hal ini dilakukan agar kamu bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, teman Pro 2. Halusinasi ini adalah pengalaman indrawari yang dirasakan seseorang seolah-olah nyata padahal sebenarnya tidak. Adapun gejala ini tuh dapat dipicu oleh konsumsi obat-obatan, penggunaan zat, atau kondisi kesehatan medis atau mental tertentu. Halusinasi itu dapat mempengaruhi kelima indera kamu, yaitu penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, atau sentuhan. Misalnya merasa ada sentuhan di kulit, mendengar orang sedang berbicara di sekitar, hingga yang paling sering adalah melihat sesuatu yang tidak ada. Sementara itu, delusi adalah keyakinan tetap palsu yang menantang untuk diubah meskipun ada bukti yang bertentangan. Misalnya, seseorang dapat memiliki khayalan bahwa pasangannya selingkuh. Terlepas dari buktinya tidak benar, kamu tidak dapat mengubah apa yang dipikirkan orang tersebut. Biasanya kondisi ini termasuk kegangguan dalam berpikir ya. Keyakinan ini itu tidak disebabkan oleh latar belakangnya budaya, agama, atau kecerdasan seseorang. Akan tetapi, keyakinan ini itu dipegang utuh oleh seseorang meski bertentangan dengan bukti yang ada. Ada beberapa jenis delusi jika dikategorikan berdasarkan tema. Yang pertama itu delusi terhadap sesuatu yang agung atau superior. Misalnya kamu percaya bahwa diri kamu lebih baik daripada orang lain. Yang kedua adalah delusi terhadap pasangan melakukan hal-hal buruk. Biasanya, orang yang memiliki gejala delusi ini merupakan korban perselingkuhan. Mereka pun jadi lebih sensitif sehingga mudah mencurigai pasangannya. Yang ketiga, yaitu delusi erotomania, yang percaya bahwa orang penting, misalnya artis ya, itu jatuh cinta padanya. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa mengacu pada perilaku menguntit. Keempat adalah delusi somatik. Orang dengan kondisi delusi ini percaya bahwa seseorang menderita kondisi medis yang tidak dialami. Kelima adalah delusi penganiayaan yang merupakan jenis paling umum. Delusi ini membuat penderitanya bersifat paranoid karena takut ada yang menyakitinya. Keduanya pun ini kerap diderita oleh penderita skizofrenia ya, namun lebih dominan halusinasi. Pasalnya, penderita rentan mengalami gejala psikotik seperti kehilangan kuasa diri dengan kenyataan. Jadi ada kemungkinan mereka mungkin gak tahu nih mana yang nyata dan mana yang tidak.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 2, 105,1, teman terbaik setiap saat.

0: podcast yang di Prodway FM.
1: Teman-teman.

Memperdua diet keto merupakan pola diet yang menerapkan gaya makan rendah karbohidrat tetapi tinggi lemak dalam menu sehari-hari. Adapun jenis sayuran yang gak boleh untuk diet keto biasanya yang mempunyai kadar karbohidrat dalam jumlah yang tinggi. Asupan diet keto ini mencakup daging, makanan laut, produk susu, telur, kacang-kacangan, lemak, dan minyak, serta sayuran tertentu. Prinsip utama diet keto memang mempertahankan tubuh dalam keadaan ketosis ya. Kondisi itu mendorong tubuh agar lebih banyak membakar lemak supaya menurunkan berat badan. Sebaiknya, kalau misalnya kamu mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat, tubuh akan kembali menggunakan glukosa untuk energi sehingga membuat kamu keluar dari fase ketosis. Seseorang yang mengikuti diet keto itu harus membatasi asupan karbohidrat sekitar 50 gram per hari dan jumlah itu nggak boleh berlebih teman produa. Jadi selama kamu menjalani diet keto, sebaiknya tidak mengkonsumsi sayuran karena kandungan karbohidrat di dalamnya termasuk tinggi sekitar 5 gram lebih per 100 gram. Ada beberapa sayuran yang nggak boleh untuk diet keto. Yang pertama itu kentang teman produa. Selanjutnya ada jagung, ubi jalar, kacang buncis, beet, serta parsnips. Nah, mungkin banyak juga teman produa yang nggak tahu parsnips ini sayuran apa. Jadi parsnips ini adalah sayuran sejenis wortel dengan kadar indeks glikemik yang cukup tinggi sehingga memicu lonjakan gula darah teman produa. Nah jadi itu ya, ada beberapa sayuran yang nggak boleh kamu konsumsi untuk seseorang yang lagi diet keto. Salah satunya juga ada jagung tadi ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Indonesia Top 20. Indonesia Top 20. 20 lagu hits Indonesia. Indonesia Top 20.
3: FM, teman terbaik kamu. Halo halo teman Pro 2. Balik lagi nih di weekend kali ini ya. Setiap hari Sabtu kita tuh hadir untuk Indonesia Top 20 bareng sama Vidya yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan, dan aku bakal ngasih tahu lagu-lagu Indonesia yang tentunya paling sering kamu request, teman Pro 2. Udah siap? Akan menikmati lagu-lagu kamu pekan ini, teman Pro 2. So let's start the countdown from number 20. Kita buka tanggal lagu ini dengan lagu miliknya Sumpah Percuma. Dari siapa coba? Ini lagu kolaborasi luar biasa. Aku gak nyangka Wisnu Santika bakal ngajakin Tiara Andini di lagu yang satu ini ya. Dan lagu ini tuh benar-benar perpaduan yang unik banget antara warna musik Tiara yang manis gitu ya, ketemu sama beat elektro energiknya khas Wisnu Santika gitu. Ya pokoknya kalau penasaran langsung aja. Ini dia di posisi 20 pekan ini ada Wisnu Santika featuring Tiara Andini lewat Sumpah Percuma.

2019 ada Tiara Andini lagi, tapi kali ini nggak kolaborasi sama siapa-siapa ya. Dia hadir dengan single solo terbarunya berjudul Tulang dan Nadi. Pekan lalu lagu ini ada di posisi 19 ya, dan naik satu peringkat tentunya dari pekan lalu Teman Pro 2. Naik ke posisi 17 ada kolaborasi emosional antara Enau dan Momo. Ah, senang banget ya kabar terbaru dari Momo Teman Pro 2. Katanya Momo bakal reunian bareng sama Geisha di Music Festival ya. Kamu udah beli tiketnya belum? Kalau belum ya udah simak aja dulu yang satu ini. Di posisi 17 ada Now featuring Momo lewat Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

14 ya dari pekan lalu. Legenda favorit kita semua, siapa lagi kalau bukan Sheila on Seven lewat lagunya Sederhana. Dan Sheila memang gak pernah gagal bikin kita selalu tersenyum ya. Aku pun juga udah gak sabar menantikan menantikan nanti tanggal 16 Januari ya, nonton Sheila on Seven di Palembang. Ada yang bareng sama aku gak nanti? Kita ketemuan aja ya. Oke, teman berdua naik ke posisi 13 pekan ini. Ada vokal yang membuka dari Selena Grace dengan sentuhan megah orkestra dari Maestro Andirian, atau lewat lagunya Sumpah Mati.

dengerin kita di sore hari ini, aku saranin ya kalian untuk rajin-rajin request deh musisi favorit kamu gitu ya. Soalnya lagu-lagu mereka kalau kamu rajin request itu bisa masuk ke chart top 20 ya, seperti pekan ini gitu ya. Di posisi 12 pekan ini ada Nona lewat lagunya Hong. Dan di posisi 11 pekan ini ada Sabrina Leanor lewat Selesai. 11, 11.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Top 20.

Kalian udah denger kan lagunya, ada Akbar Chalai featuring Mingse. Akbar Chalai atau Kalai gitu namanya ya. Lewat Astaga Bercanda. Bercanda aja memang liriknya teman Pro 2, tapi aku suka lagunya gitu ya. Liriknya ngebahas tentang fenomena istilah Gen Z sekarang tuh friendzone, asik ya. Tapi ya itu sih ya teman Pro 2, kalau menurut aku kocak, relate, tapi ya ada perih-perihnya dikit lah, it's okay. Again, nangkring di posisi 9 untuk pekan ini. Ini juga si paling kocak ya, yang baru selesai tour. Tournya yaitu ada MPD lewat lagunya Lupain Aku Please, di posisi 9.

puitisnya berjudul Rabu Jauh ya. Musiknya tenang, vokalnya Berna banget. Terus kita ngerasa nyaman di telinga gitu ya. Kayak bener-bener apa ya, bener-bener disayang gitu. Lewat lagu ya Toba Pro 2. Tapi emang ini kan lagunya bercerita tentang seseorang yang sibuk mencari kebahagiaan gitu ya, di tempat yang jauh. Padahal sosok yang satu ini bener-bener peduli dan sayang gitu. Kira-kira begitulah makna dari lagu Rabu Jauh ini Toba Pro 2. Tapi ya oke lah ya, kita tinggalkan Bernadia masuk ke posisi 5 besar. Dan hampir mendekati 5 besar sih sebenarnya. Di posisi 6 ada Delantis lewat karya retropop mereka, yaitu Jangan Terlalu Posesif.

udah mau ke posisi 3 dan entah lagi kita bakal tahu siapa jawara kita juga untuk pekan ini. Tapi sebentar dulu, kali ini di posisi 4 ada Marbles ya, lewat lagunya Home Pimpa. Musik indie pop yang dihadirkan ini punya nuansa yang sangat eksperimental ya, tapi memang lagunya gampang banget diterima di telinga. Unik lah gitu memproduksi. Aku rasa sih kayaknya lagu ini wajib masuk playlist kamu sih ya.

0: lewat lagunya 2001 kali ya. Adrian Khalif ini termasuk salah satu penyanyi solo yang aku suka banget saat ini ya. Ya mungkin karena lagunya mudah diterima ya, terus nyentuh juga, liriknya gampang dihafal juga teman bro dua, kayak Rizky Febian gitu ya. Kalau dulu aku punya Afgan, tapi ya kayaknya Afgan udah agak ada di playlist aku nomor sekian gitu ya. Tapi aku menantikan sih lagunya Afgan lagi setelah Kacamata ya. Kita tunggu aja deh. Tapi selamat dulu deh buat Adrian Khalif, masih berada di posisi runner up kita untuk pekan ini. Dan okay, kita akan tahu siapa yang berada di posisi 1. Tapi sebelumnya teman pro 2, pilih review dulu dari posisi 20 Indonesia Top 20 pekan ini.
1: Indonesia Top 20.

posisi 20 ada Wisnu Santika featuring Tiara Andini lewat lagunya Sumpah Percuma. Naik ke posisi 19 ada Mahalini lewat Percuma. Lalu ada Tiara Andini lewat Tulang dan Nadi di posisi 18. Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda itu ada di posisi 17 lewat lagu miliknya Now featuring Mumu. Pamungkas ada di posisi 16 lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Ada Museum Duka, lagu miliknya For Revenge, kali ini berkolaborasi bareng sama YB alias Reza Arab Octavian ya. Dan juga ada TP di posisi 15. Sederhana miliknya Salon 7 pekan ini ada di posisi 14 Teman Pro 2. Dan naik ke posisi 13 ada Selena Grace featuring Andi Rianto lewat Sumpah Mati. Nona lewat Hong ada di posisi 12. Selesai dari Sabrina Leanor ada di posisi 11. Lalu ada Akbar Chale featuring Mingsa lewat Astaga Bercanda ada di posisi 10. Naik ke posisi 9 Teman Pro 2 ada NPD lewat Lupain Aku Please. Dan ada Hi-Fi di posisi 8 lewat lagunya Main. Pelabun Jauh miliknya Bernadia ada di posisi 7 dan Jangan Terlalu Posesif dari The Lantis itu ada di posisi 6. Naik ke posisi 5 ada Naikila lewat My Mind Gue. Dan posisi 4-nya ada Marbles lewat Home Pimpa. Nah, Teman Pro 2 Roni Palrulian lewat Walls Akhir Zaman ada di posisi 3. Dan runner-up kita yang sudah kita simak bersama ada Adrian Khalif lewat 2001 Kali. Yeay, siapakah dia juara kita untuk pekan ini? Masih ditempati oleh Tulus lewat singlenya Teh Hijau.

0: 3 teman pro 2 Indonesia Top 20 untuk pekan ini ya. Ada yang lagunya masuk ke chart teman pro 2, lagu favorit maksudnya ya. Ya kalau seandainya pengen lagunya juga, maksudnya musisinya ya, musisinya pengen masuk juga ke chart Top 20, kamu harus rajin-rajin lagi untuk request ya. Ya kita tunggu aja nanti apakah minggu depan bakal ada pendatang baru yang langsung nyodok ke puncak chart teman pro 2. Kita lihat aja ya. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di @pro2bengkulu untuk Instagram dan juga TikTok @pro2bengkulu. Buat info-info terbaru juga bisa kalian update di Instagram dan juga di TikTok ya Pro 2. Kalau gitu video pamit, sampai ketemu minggu depan. Dukung terus musik Indonesia.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
2: Pro 2, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, welcome back to your favorite chart show ya, di International Top 20 bareng aku Tata. This is the show where we count down the hottest international hits of the week dari posisi ke-20 sampai ke posisi 1. Dari lagu-lagu terbaru sampai anthem yang masih jadi favorit, semua ada di sini teman Pro 2. So, let's kick off the chart right away. Kita mulai di posisi

posisi ke-18 ada sentuhan sinematik dari Generation, judulnya Storm Eye. Dance challenge lagu Storm Eye ini viral banget di media sosial ya, rasanya kamu pasti udah lihat. Dan kebanyakan mereka memanfaatkan teknologi AI untuk konten mereka, teman Pro 2. Cuman aku agak kurang setuju ya, karena sama aja kayak kita tuh nggak menghargai karya musik video itu, ya nggak sih? Nah, beda hal kalau kita recreate atau memparodikan tanpa ada embel-embel AI sih, oke lah ya. Oke, kita beralih dulu ke posisi 17 pekan ini, ada BTS lewat Normal. Number 17.

video musik This and That milik Stray Kids ini telah tembus 100 juta tayangan di YouTube ya. Jadi lagu ini menjadi track utama mini album berjudul yang sama juga. Dan ini dirilis pada tanggal 7 Agustus. Terus ini mencapai 100 juta ini pada tanggal 23 September waktu setempat, teman Pro 2. So, pencapaian ini menjadikan Stray Kids memiliki 16 lagu utama dan 22 video musik yang masing-masing telah melampaui 100 juta tayangan. Wow, keren ya. Sehingga mereka ini menjadi boy group generasi keempat K-pop dengan jumlah video musik 100 juta tayangan terbanyak serta tercepat setelah 47 hari rilis lewat lagu ini. Dan kita beralih ke posisi ke-14, We Have Le Sserafim, Eyelid and Cat's Eye, judulnya Iconic by Mistake. Number 4.

Teman Broadway International Top 20 bisa banget kamu dengerin setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kamu bisa terus request lagu-lagu favorit kamu di setiap jam request Broadway. And now kita mengunci posisi ke-11 ya, ada Ariana Grande dengan judulnya Hey That I Met You Love Me. Number 11.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: International Top 20 Number 10.

Lanjut ya, kita naik ke posisi 9, ada Sam Smith menyanyikan Oh My Mother. Dan lagu ini tuh super emosional yang dipersembahkan buat sosok ibu teman Produa. Dan kita nggak usah meragukan vokalnya Sam Smith ya, di sini tuh udah bener-bener menyentuh dan bikin haru pastinya. Number 8.

di posisi ketujuh teman Produa dengan judul lagunya Make Them Cry. Ini sisi melankolisnya Drake ya. Balik lagi lewat lagu beat hip hop santai dan lirik seputar dinamika hubungan yang rumit pastinya ya. Oke, kita langsung ada di posisi ke-6. Setelah ini ada Ariana Grande lagi ya lewat lagu Petal.

makin panas ya. Di posisi keempat ada Lisa dengan Sawadika. Jadi ini menggabungkan sentuhan budaya dan beat dance modern, teman Pro 2. Lagu ini punya hook yang nempel terus ya di kepala, kayak ya kamu pasti tahu lah gimana kamu dengerin lagu ini terus, ya ampun, bikin mau joget terus ya. Dan gak kalah powerfulnya teman Pro 2 dengan Lisa, lagu yang satu ini ada di posisi 3 untuk pekan ini. Di peringkat ketiga ada Raye lewat lagu Where Is My Husband. Number 3.

0: posisi kedua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Okay, lirik edgy khas Olivia banget deh pokoknya ya. Dan baiklah, dari 19 lagu di pekan ini udah kita hadirkan teman Pro 2, dan akan kita tahu ya setelah ini siapakah yang ada di posisi puncak untuk International Top 20 pekan ini. Namun sebelumnya kita rekap dulu dong.
1: International Top 20.

ke-20, tadi ada Curtis Money Money Money. Di posisi ke-19 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Posisi ke-19, Generation, Storm Eye. Di posisi ke-17 ada BTS, Normal. Posisi ke-16 ada Adela and In LA. Di posisi ke-15, Stray Kids, This and That. Di posisi ke-14 ada Les Sserafim, Eyelid and Cat's Eye, I Connect by Mistake. Di posisi ke-13 ada Karol G, Jadeline and Russo Sky, Baby Wow. Dan di posisi ke-12 ada The Kid LAROI featuring Given, Get Even. Di posisi ke-11 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dan di posisi ke-10 ada Benson Boone, The Time of My Life. Di posisi ke-9, Sam Smith, Oh My Mother. Di posisi ke-8 ada Gracia Brahms, Look at My Life. Di posisi ke-7 ada Drake, Make Them Cry. Di posisi ke-6 ada Ariana Grande, Petal. Di posisi ke-5 ada Time Impala and Jenny Dracula. Di posisi ke-4 ada Lisa, Sawadika. Di posisi ke-3 ada Raye, Where is My Husband. And posisi ke-2 ada Olivia Rodrigo, Stupid Songs. Dan finally, juara internasional top 20 minggu ini jatuh kepada teng-teng-teng-teng-teng, nungguin ya. Jatuh kepada Sienna Spiro lewat Great Expectation. Ya ampun, lagu balada megah ya ini. Dengan vokal kuat, sukses banget merebut hati kita semua, teman Pro 2, dan bertengger di posisi paling puncak. Ini dia, Sienna Spiro, Great Expectation. And this is winner of the week, the number one.

0: Produa Desiree for this week's International Top 20. Dan kira-kira minggu depan siapa ya yang bakalan bertahan, yang bakal keluar masuk gitu. Jangan lupa pokoknya dengerin terus Indonesia Top 20 minggu depan di jam yang sama, jam 3 sore, oke? Okay? Dan pastikan kamu request-request lagu kecintaan kamu, penyanyi kesayangan kamu di Produa Bengkulu. Dan aku Tata pamit dulu, stay happy, stay healthy, dan sampai jumpa. Bye-bye!
1: International Top 20.

0: 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Ini terpercaya dan mendalam. RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Lana Krisandaru, teman Pro 2. Di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nadabumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro 2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2, gue buka di 0811-800-105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Bahasa Lama dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 101.9 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Oke deh, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget sih, melekat.
0: Macet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya Om, makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasalah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya.
0: Yoi. Nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya, dia
0: kuat
1: lebih
0: banget.
1: Mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo ma.
1: Ya, bener gak ya? Nanti kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita ngobrol seputaran reggae
0: dan
1: ini menurut gua sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Dan hari ini gue bawa kesini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasanya di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan menari, gimana cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini kita di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: lah. Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja nih dong, boleh di absen nih?
1: Oke sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gua sebagai basis di The Fitris, dipanggil biasa Ruri kalau enggak Ambon.
0: Oh, oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan. Sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden.
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke.
5: Di gitar.
0: Oke, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih? Oh, kan juga nggak ada eng ya. Oh iya, oh nggak, iya boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitters. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters, dan mereka punya
1: The Fitris.
0: Oh The Fitris, Fitris bukan Fitters ya.
1: Bukan.
0: Oke, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Nah, kira-kira nih, boleh gak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu? Karena namanya lucu nih, The Fitris ya. Kayak sinetron ya, Cinta Ay, Fitris ya. Nah, boleh.
6: Ini sama dengan Nyonya
0: Menir. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu, coba.
0: Bang Wahyu?
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini paling terakhir format terakhir.
0: Okay.
6: Itu bubar semua, terganti baru yang nggak ada sama sekali.
2: Kalau di
0: kosongan ya.
2: Dibilang bubar sih enggak ya, kita vakum sih ya, karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh. Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi. 2000 berapa? 23 ya?
0: 2023. Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi. Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya, Bang ya?
2: Lumayan.
0: Enggak, hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya?
3: Itu ya.
0: Apa?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Beatrice yang lebih lama nih Ari sama Wayu.
0: Ini seniornya nih.
3: Oke. Seniornya nih. Oke. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke. Okay.
3: Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
3: Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Oh, okay. Almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya model vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Awe ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Ya, Jaling Games biasanya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Saya itu cuma mikir gini, ini nyari susah-susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Iya, biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: Kalau EP waktu itu.
0: Oh, EP.
2: EP
0: itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan anu dikasih suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, nah, gitu.
5: Ini single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya, betul.
0: Oh iya iya iya.
2: Asik.
0: Iya. Biar tetap belia. Iya.
2: Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Soulja dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh,
2: ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asik kan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya, okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Oke.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah kemana mana, dimana-mana ya, dimana-mana ada soalnya.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya,
2: banyak sekali komunitas
7: reggae itu kayaknya nggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh
2: iya, betul.
7: Reggae mau apapun, jadi IP-nya terbentuk.
0: Oh gitu,
2: betul.
0: Oh iya,
2: ya
7: yang pop.
0: Oh,
7: secara marketing atau secara media memang dia batasannya
0: komunitas. Dia basicnya komunitas ya. Oke.
7: Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: boleh pakai mic?
7: Nonton nonton di Gading Serpong itu rame banget yang nonton.
2: Tujuan ya?
7: Iya.
0: Reggae ya?
7: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
7: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Pecah banget.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
7: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
7: Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
0: Okay.
7: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di-grab.
0: Oh, iya.
7: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
7: Bukan yang gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
7: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitas ini.
0: Sedap.
7: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
7: Slang punya komunitas slankernya.
0: Sampai
7: hari ini puluhan tahun, mereka tetap build community-nya, jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih,
7: nah, sepakat. Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
7: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
2: Setuju
0: ya?
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
7: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 109 FM Pro 2 Jakarta. Oh,

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagi utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin bulan menarik dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari pakai
0: api unggun pantai. Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Tadi pakai buka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya. Kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain gak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: Bapak ya?
2: Bapak-bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong-nongkrong kita masih zamannya muda begadang.
0: Gua ilah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Karena masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuman tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya. Oh. Kita banyak gabut kan dulu masuk pengangguran gitu.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu.
0: Bikin lagu sampai pagi tuh.
3: Set. Tidur.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya. Yeah. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Kan. Baru rame malam.
0: Malam baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini nggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah itu yang nggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai kesini gitu, kayaknya waktu itu enggak sih nggak kepikir kayak gitu yang ada. Ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan nggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Gak ada sih,
0: lancar-lancar
3: alhamdulillah.
0: Jago emang, jago nih. Jago nih.
3: 10 tahun main lagu begini.
0: Udah
2: matang dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu, sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan? Atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua, kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah itu bener atau enggak? Atau memang ada yang lain coba bisa diterangin ya?
2: Sebenarnya
1: lebih apa, lebih banyak apa gitu?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Kritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu
0: Oh iya.
2: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau kumpul bareng kayak ini menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan? Jadi
1: memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no menok lah itu.
0: Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh. Boleh. Ada sih.
0: Lebih terus ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
2: Nanti
3: coba I Got Love.
0: Oh iya di I Got Love.
3: Oh ini tentang cinta tuh, tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Buah.
2: Versi gombal.
3: Story almarhum.
0: Oh almarhum. No, jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya, betul.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gua lagi nongkrong.
2: Banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
0: Ya yes, sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gua lagi pakai di perjusa persami nih bang gitu. Ada nggak ya?
2: Nah, ada nggak? Tahu deh ya.
0: Ada nggak yang? Gua lagi di Puperta nih bang. lagi pakai.
1: Pakai kacu.
0: Pakai kacu ya. Iya.
2: Ketambang.
0: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan?
1: Anak gunung.
0: Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan? Iya kan? Perlu banget gitu. Boleh tuh om. Boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
1: Bisa. Sama
0: Iya, yeah, kalau kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
2: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: kemarin acara
1: 17-an
2: ya. Asalnya Skuter Honor Group.
0: Oh.
2: Oke, okay, yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya.
0: Oh. Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
3: Enggak. Kita udah besok terakhir.
0: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok juga itu.
2: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat berkontribusi banget buat kita.
0: Oke. Okay. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan ya, juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Okay. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fan base-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa, lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrianto.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki tuh.
2: Iya.
0: Eh tapi gue belum nanya ya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan-potongan. Bentar,
0: kita coba tanya Bang Ambon nih, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
3: Yang saya tahu sih ya.
0: Ini dari mana coba?
3: Kalau harus bilang sih waktu itu kenapa The Fitris? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Gitu. Di Google ya.
0: Di Google.
3: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
3: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
0: Asik.
3: Muslim. Kita kayak muslimah. Oh.
2: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
3: Iya. Gitu.
0: Wah, gila. Ini
3: religi semua dong. Oh. Ya.
2: Harusnya sih gitu.
0: Harusnya. Lu juga baru tahu, Om?
3: Baru tahu. Baru
0: tahu. Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh,
3: fitrah
0: artinya
3: gitu ya.
0: Nah, kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Mm-mm.
2: Mohon sehat.
0: Ah, ada bisa.
2: Juga yang
0: bisa. Ya. Bisa pohon sehat ya.
3: Kelapa tadi, Bang.
0: Pohon kelapa.
2: Pohon kelapa sehat. Sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan logonya. Oh, iya. Pramuka. Iya kan?
3: Emang depannya
0: dia
3: tuh
0: ada
3: koko.
0: Iya. Oh iya benar. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya, ada pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya. Nah. Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
3: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo, bener lo.
0: Akarnya dicabut ya. Dicabut
3: ya. Akarnya dibawa, gak pernah naik.
0: Oh, iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya.
2: Iya, betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak, kayak kalian nih The Fitris udah, ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya. Sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh.
0: Itu
3: saat paling pas kita googling tuh ada di hari pertama, terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Yang menderita.
0: Oh iya.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang dia lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya puan sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya.
0: Iya. Jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya? Oh iya.
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apalah artis sebuah nama.
0: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar. Kodak gak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Ya. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Orang senyum nih gitu. Fitris.
0: Aneh banget ya. Aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah. Kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke, teman Bro Dua ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 0811 101 05. Kalau lu mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya enggak suka hal-hal biasa ya. Ya. Kayak terlalu mainstream juga enggak suka ya. Out of the box banget. Oke, okay, coba produk gua masih buka di WhatsApp ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, agak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kerjasamanya batasannya sekarang masih untuk distribusi.
0: Oh.
1: Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, lo berarti Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini dan kebetulan produsernya The Fitris itu kan juga temen dan kita sama-sama label sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lo yang bagian ini ya apa ngestrikain CD gitu ya biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu.
0: Yeah.
1: Cuma virtual semua sekarang.
0: Iya.
1: Yeah. Awang-awang semua.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, berarti ini juga bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, okay, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di-spill ya. Enggak,
3: biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin, amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke, pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi loh.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Apa? Ada
0: official. Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Salah dikit.
0: Iya. Banyak ya, kayak, padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini, nggak jauh-jauh banget ya. Iya, 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya. Thank you banget udah mampir dan teman Pro 2 habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, gimana hari ini? Happy kah hari Sabtu ini? Semoga mood kamu lagi bagus-bagusnya ya. Jam 5 sore, waktunya sore ceria bareng Intan bakal temenin kamu sampai jelang malam minggu. Buat kamu yang sekarang lagi di jalan, lagi santai di rumah, lagi nongkrong, atau sekarang tuh masih sibuk sama aktivitas hari ini, jangan kemana-mana ya, karena aku bakal temenin sama lagu-lagu enak dan tentunya banyak informasi seru buat kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
2: Sore Ceria Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
5: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayangnya transparans. Aku baru tahu.
4: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
6: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
7: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama, apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Sampai ke rumah terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: Ajeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata. Saat memborong barang melebihi kebutuhan, pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.

Teman Pro 2, kabar seru datang dari arena bulu tangkis Asian Games 2026. Ada yang melaju ke 16 besar, ada juga yang langsung amankan tiket perempat final. Jonathan Christie tampil meyakinkan di babak 32 besar menghadapi wakil Tajikistan Zumabi Saidov, menang 2 game langsung dengan skor 21-3, 21-3. Langkah ke 16 besar juga diikuti Alwi Farhan dan Putri Kusuma Wardani. Sementara itu, dua ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, dan Leo Roli Karnando, Daniel Martin, sukses melaju ke perempat final. Makin seru perjalanan Indonesia, tetap dukung perjalanan mereka di Asian Games 2026.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
6: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
5: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
6: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
5: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
6: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
7: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Pro 2, malam minggu kamu gimana nih? Udah punya agenda atau sampai sekarang tuh masih lihat nanti aja gimana ya? Ada yang malam ini mau keluar, mau nongkrong bareng bestie, mau kulineran, atau justru paling happy kalau bisa rebahan di rumah sambil nonton dan scroll-scroll? Atau jangan-jangan ada yang bilang nih, aku gak kemana-mana kok, tapi tiba-tiba nanti jam 8 malam tuh kayak udah ready dan langsung cus. Kamu masuk tim yang mana nih teman Pro 2? Tapi ya udahlah ya, mau keluar atau tidak nanti malam, yang penting sekarang dengerin lagu-lagu enak dulu di Pro 2.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk,
4: biasakan membaca.

Beban Pro 2 update Asian Games 2026. Sampai siang tadi Indonesia masih bertahan di posisi 19 klasemen medali dengan total 22 medali. Indonesia sudah mengoleksi 1 emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Belum ada tambahan emas hari ini, tapi peluang nambah medali masih terbuka lebar. Ada Rahmat Erwin Abdullah yang akan bertanding di angkat besi kelas 73 kg. Indonesia juga punya wakil di final menembak dan kano sprint plus perjuangan dari bulu tangkis perorangan. Sementara itu China memimpin klasemen dengan 169 medali diborong ya, disusul sama Jepang dengan 120 medali. Perjuangan masih panjang, semoga aja atlet Indonesia semakin menambah pundi-pundi medali di Asian Games tahun ini.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sudah di ujung kisah.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil, karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerja sama dan bekerja sebaliknya. Saat di rem malah ngebut, saat di gas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus. Jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Pro 2 ada kabar baik dari Asian Games 2026. Tadi aku update posisi, itu kan masih di posisi 19 ya Indonesia. Sekarang melonjak ke peringkat 14 klasemen medali. Kenaikan ini terjadi setelah Rahmat Erwin Abdullah itu sukses menyumbangkan medali emas dari cabang angkat besi. Ini jadi emas kedua Indonesia di Asian Games tahun ini, teman Pro 2. Total sementara Indonesia sudah mengoleksi 23 medali dengan rincian 2 emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Indonesia sekarang hanya terpaut dari Taiwan dan Malaysia di papan klasemen. Sementara China masih memimpin dengan 171 medali, disusul tuan rumah Jepang dengan 125 medali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. You're listening to

Teman-teman Pro 2, weekend tuh harusnya waktunya santai ya, tapi kok malah masih capek juga. Ada yang pernah mengalami seperti itu, padahal udah merasakan weekend, udah libur, tapi badan rasanya masih pengen rebahan aja. Ternyata emang rasa capek itu gak selalu hilang cuma karena kita punya waktu libur ya. Bisa jadi emang tubuhnya lagi butuh waktu untuk memulihkan energi setelah seminggu beraktivitas. Jadi kalau hari ini kamu lebih pilih istirahat daripada pergi kemana-mana, ya udah sih gak masalah ya. Yang penting kasih tubuh dan pikiran kamu kesempatan buat recharge lagi.

Teman Pro 2, kenalan yuk sama pahlawan di balik emas kedua Indonesia di Asian Games 2026. Rahmat Erwin Abdullah, lifter asal Makassar yang umurnya baru 25 tahun. Di kelas 75 kg, Rahmat ini mencatat total angkatan 366 kg, hasil dari snatch 160 kg, dan clean and jerk 206 kg. Gokil! Menariknya ini bukan emas Asian Games pertamanya. Pada Asian Games Hangzhou, Rahmat juga sukses meraih emas waktu itu di kelas 73 kg. Prestasinya juga udah lengkap dari SEA Games, kejuaraan Asia, kejuaraan dunia, sampai medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020. FYI, Rahmat ini serius menekuni angkat besi dari umur 15 tahun. Jadi hari ini tuh bukan emasnya tuh datang instan ya, tapi emang buah dari latihan dan perjuangan yang udah panjang banget, teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

The One Pro 2 ada sebuah studi kecil dari University of California. Ini menemukan kalau peserta penelitian yang mengurangi makanan ultra proses secara drastis ternyata bisa mengalami perbaikan gejala depresi setelah 4 minggu. Contohnya aja makanannya tuh makanan-makanan dalam kemasan ya, kayak snack-snack gitu, terus makanan cepat saji, minuman manis, minuman bersoda, sampai produk olahan tertentu. Tapi catatannya, ini penelitian kecil baru melibatkan 20 orang. Jadi hasilnya tuh kayak belum cukup untuk membuktikan hubungan sebab akibat atau menjadikan perubahan pola makan sebagai pengobatan depresi. Tapi intinya tuh ngajak kita untuk lebih sadar sama apa yang kita makan setiap hari, karena makan yang seimbang, kemudian juga jaga tubuh, nggak langsung percaya sama klaim kesehatan, itu juga ngaruh sih sama kesehatan mental kamu.

Dewan Pura 2 siapa nih yang kalau masak rendang, soto, opor itu wajib banget tambahin lengkuas. Ternyata lengkuas ini masuk loh di daftar 10 rempah terbaik di dunia versi tes Atlas. Bersanding dengan rempah-rempah dari berbagai negara termasuk saffron, paprika, dan lada Sichuan. Lengkuas sendiri punya aroma yang khas ya, dan emang sering digunakan untuk memperkaya rasa masakan. Ini juga jadi reminder kalau bahan dapur lokal Indonesia yang satu ini sudah dikenal sampai ke level internasional.

Teman Pro 2 gak kerasa bentar lagi jam 8 malam, Intan waktunya pamit dari ruang dengar kamu. Buat kamu yang malam ini mau keluar, hati-hati di jalan, yang memilih malam minggunya di rumah aja, selamat menikmati waktu santainya. Apapun agenda kamu malam ini, semoga malam minggunya menyenangkan dan bikin kamu lebih happy. Selamat malam minggu teman Pro 2, bentar lagi bakal ada Pro DJ yang nemenin kamu sampai jam 9 malam. Bye-bye, sampai ketemu lagi besok.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman-teman.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam nih.
0: Oke. Kita sapa-sapa penonton dulu.
1: Boleh.
0: Halo Kak Esteria Klip.
1: Halo. Jadi kembali lagi bersama wajah baru nih juga tentunya. Kenalin, aku Ica Arsinta Dewi, biasa dipanggil Ica. Aku merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu, dan tentunya di sini aku nggak sendirian, aku bareng teman aku nih. Coba boleh, Kak?
0: Halo semuanya, selamat malam. Kenalin, aku Nira Karnia. Aku biasa dipanggil Nira. Kesibukan aku akhir-akhir ini adalah berkuliah di Universitas Bengkulu jurusan Ilmu Komunikasi. Kak
1: sama
0: Ica.
1: Ya,
0: sama dong, kita satu kelas.
1: Oke.
0: Jadi kali ini kita bakalan
1: ngebahas tentang
0: topik yang menarik
1: dan juga relate nih sama Gen Z. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih sama teman-teman Pro 2, ada nggak sih yang punya lebih dari satu akun media sosial?
0: Aku Kak.
1: Kayaknya kita semua nggak sih kan, ya?
0: Kita semuanya kayaknya punya deh.
1: Mulai dari Instagram akun pertama ataupun
0: first account, Kak.
1: Iya, first account ataupun second account ya kan, Ira. Selain itu ada akun apa lagi nih?
0: TikTok sih, Kak. TikTok.
1: Siapa nih teman-teman yang sering upload video-video TikTok?
0: Akhir-akhir ini aku sering sih, Kak.
1: Sering ya, Kak?
0: Benar.
1: Oke. Tapi nih, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, kayaknya kita kasih jeda dulu nggak sih untuk teman-teman? Kita dengerin lagu.
0: Ada requestan lagu nih dari teman Pro 2.
1: Oke.
0: Bara suara sementara.
1: Selamat mendengarkan.

0: Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman-teman, welcome. Balik lagi ke aku Nira. Lanjut ke pembahasan tadi Kak Ica.
1: Benar banget nih.
0: Aku kayaknya mau bahas yang lebih dari yang umum dulu nih Kak Ica, dari first account.
1: First account.
0: Menurut Kak Ica gimana sih first account itu menurut pandangan Kak Ica?
1: Nah, kalau menurut aku nih tentang first account itu adalah di mana tempat kita untuk ngebangun branding kita kan Nira. Jadi kita tuh kayak masih kayak mikir dulu untuk nge-upload foto atau video kayak gitu kan.
0: Bener banget Kak Ica, itu ada namanya kalau kita pernah kuliah tuh ya, portofolio.
1: Bener,
0: nggak ya, tertulis
1: CV tidak tertulis. Bener. Gitu teman-teman.
0: Jujur aku tipe orang yang kalau misalnya di first account itu jarang banget ngepost Kak Ica.
1: Kenapa tuh Kak Nira kamu jarang ngepost?
0: Karena jujur kadang tuh kalau mau ngepost tuh mikirnya beribu-ribu kali gitu. Karena kalau di second kan tinggal milih langsung post. Karena kan juga yang lihat tuh ya teman-teman dekat. Kalau di first account kan malah lebih jaga sikap aja sih Kak. Karena juga banyak ada followersnya, juga ada keluarga, dosen dan lain sebagainya.
1: Jadi kalau istilah gaulnya itu ya Kak Nira, jaga image ya nggak sih?
0: Iya, jaga image.
1: Bener banget. Tuh guys,
0: kalau misalnya Kak Ica di first account itu seringan apa ya, ngeposting apa sih Kak?
1: Nah, kalau aku sendiri di first account itu aku mencoba untuk ngebangun branding. Mm-hmm. Kalau aku itu tuh seorang penari Kak Nira.
0: Ya Allah, okay. Penari.
1: Iya, jadi aku ngebuat feed ataupun nge-posting story itu yang menggambarkan kalau aku nih seorang penari kayak gitu Kak Nira. Jadi orang-orang bisa tahu nih, oh Ica itu adalah seorang penari gitu. Kalau Kak Nira gimana nih?
0: Jujur akhir-akhir ini aku tuh di first account tuh emang jarang banget ngepost. Tapi akhir-akhir ini aku sering ngepost tentang daily life aku sih Kak. Dan okay, kemarin aku juga sempet produksian. Nah itu beberapa aku posting dan juga kegiatan kuliah aku juga posting gitu Kak.
1: Oke, okay, jadi kayak daily life ya Kak Nira,
0: yeah,
1: posting
0: tapi,
1: di first
0: lebih ke hal-hal yang mungkin menurut aku apa ya, lebih ke seru sih. Kalau seru aku posting, tapi kalau misalnya ya udah kegiatannya biasa aja aku postingnya di second account Kak.
1: Oke, okay, kadang kegiatan hari ini kita bisa posting besokan harinya gak sih Kak Nira?
0: Iya, iya makanya itu aku lebih sering post di second itu karena menurut aku kalau misalnya di first itu capek sendiri itu loh Kak. Kayak misalnya
1: iya,
0: kita
1: ya?
0: Kan iya
1: habis kegiatan.
0: Bingung nih mau ngepost apa enggak, jadi nggak jadi, malah simpen ke draft.
1: Jadinya ya nggak jadi dipost ya teman-teman. Gitu, jadi masuk draft, simpen ke draft kayak gitu.
0: Bener banget.
1: Kalau teman-teman Pro 2 gimana nih tentang tanggapannya mengenai first account? Boleh dong bagi-bagi pengalamannya nih.
0: Itu ada komen dari Kak Estrella Clips. Daily life yang produksian gitu-gitu kan salah satu portofolio juga Kak.
1: Bener banget
0: Kak Estrella.
1: Kayaknya habis ini kita bakal posting gak sih Kak kalau kita di sini?
0: Iya bener, ditunggu ya teman-teman.
1: Ditunggu ya postingan kami
0: nih,
1: teman-teman.
0: Kak Ica apa Instagramnya? Aduh, boleh di-spill gak nih?
1: Kayaknya boleh dong. Boleh apa enggak nih?
0: Gak usah kayaknya. Lanjut. Teman-teman ya, komen lagi dong. Berarti first account itu menurut kamu itu adalah untuk membangun citra diri.
1: Benar banget, itu first account adalah di mana tempat seseorang untuk membangun citra diri. Karena kita tuh nggak asal-asalan aja untuk ngeposting sesuatu gitu kan. Benar. Kak Nira.
0: Tapi kebanyakan dari kita kadang tuh first account-nya mati kan Kak?
1: Iya.
0: Malah second account-nya
1: yang rame banget. Gitu.
0: Padahal kan first account tuh salah satu apa ya, ibaratnya tuh media digital yang halayaknya luas. Harusnya kan lebih sering post di situ karena biar orang tuh melihat kita tuh sedang ngapain, kita tuh ngapain.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi malah first account tuh teman-teman banyak yang mati, malah lebih sering postnya di second account.
1: Kayak emang 99% Gen Z emang kayaknya kayak gitu gak sih Kak Nera?
0: Iya benar banget.
1: Boleh dong teman-teman Pro 2, apakah tanggapannya mengenai first account? Ada juga orang yang mempunyai beberapa akun tuh Kak. Benar banget Kak Asteria Clips.
0: Dan kayaknya pembahasan ini tuh masih panjang nih Kak. Tapi sebelum kita lanjut sisi yang lebih bebas, kita kasih jeda dulu kali ya untuk teman-teman Pro 2.
1: Boleh.
0: Dengerin lagu. Okay. Ada di sini lagu Bruno Mars, Nothing Left.

0: Oke,
1: halo teman-teman Pro 2. Balik lagi bareng kita.
0: Masih setia nih dengerin RRI Pro 2 Bengkulu. Kita tadi, kayaknya tadi udah bahas first account nih Kak Ica. Boleh kita langsung lanjut ke second account kayaknya?
1: Boleh nih. Jadi aku mau nanya dulu nih sama Kak Nira. Apa sih second account menurut Kak Nira?
0: Oke, pertanyaannya pas banget buat aku karena aku kebetulan orang yang sering ngepostnya di second account. Menurut aku adalah second account itu tempat kita mengekspresikan diri paling apa ya, diri kita sendiri gitu loh Kak.
1: Benar.
0: Dan juga kan kadang tuh kita banyak tuh yang kayak mau ngepost tapi ketahan. Nah, di second account tuh kita bisa nge-explore apapun. Bukan nge-explore, tapi kayak mengekspresikan diri kita sendiri tanpa takut omongan atau judgement dari orang.
1: Jadi di second account ini lebih santai ya Kak dibandingkan first account.
0: Bener,
1: kita tuh
0: banget.
1: Gak mikirin nih omongan orang-orang lain tentang apa yang kita posting di second account, karena memang isinya tuh orang-orang tertentu aja ya Kak Nira di second account.
0: Iya bener banget. Teman-teman kuliah, circle-circle kita.
1: Benar, teman dari SMP, dari SMA itu.
0: Dan juga aku tuh biasanya kalau di second account itu Kak, ngepost-ngepost meme atau misalnya aku nih lagi kampus terus mau makan. Aku biasanya ngepostnya di second account. Kayak misalnya aku lagi sedih itu aku ngepost lagunya di second account Kak Ica.
1: Benar. Dan bahkan ya nih Kak Nira, udah di second account tapi dikerucutkan lagi nih ke close friend Kak Nira.
0: Ya Allah, itu siapa ya?
1: Itu siapa ya?
0: Kayaknya aku nih Kak Ica.
1: Kayaknya Kak Nira deh. Ya, kalau boleh tahu itu kenapa ya Kak?
0: Karena bisa kayak gitu. Menurut aku kalau misalnya kita pengen, kalau kita ngepost tuh kan pasti ada tujuan tertentu. Gak mungkin dong kita ngepost tuh cuma-cuma. Pasti ada tujuan yang kita pengen sampaikan. Nah biasanya kalau misalnya aku ngepost di apa sih namanya?
1: Close friend.
0: Iya, maaf. Close friend itu mungkin untuk tertuju sama orang-orang yang tertentu. Misalnya aku lagi
1: progresian kemarin ya?
0: Bukan. Misalnya lagi di jalan tuh Kak, lagi di jalan pecaban. Nah, enggak mungkin dong semuanya aku kasih tahu. Mungkin aku pengen nunjukin ke teman-teman terdekat aku, keluarga aku, kakak aku gitu.
1: Jadi orang terpilih dan dipilih lagi ya Kak Nira.
0: Kalau Kak Ica sering nggak kalau ngepost itu udah di second account malah di close friend, pernah nggak?
1: Kalau aku untuk close friend itu jarang ya teman-teman, tapi pernah. Itu tergantung situasi aja sih. Misal kalau aku lagi ngebucinin
0: iya.
1: Itu aku taruhnya di second close friend Kak, karena aku sebenarnya malu-malu gitu kayaknya untuk nunjukin ke orang-orang gitu.
0: Aduh, takutnya dibilang jablay gitu.
1: Iya benar. Jadi hanya orang-orang tertentu. Jadi untuk orang-orang yang masuk close friend dari second account kita, berarti kalian adalah orang-orang beruntung yang terpilih ya Kak Nira. Karena kita tuh percaya gitu sama mereka ya kan Kak.
0: Aku sih jujur tipe yang sering di second account nih. Kalau Kak Ica gimana? Lebih sering ngepost di second account apa first account? Tim mana nih?
1: Aku balance sih Kak Nira.
0: Balance?
1: Iya.
0: Apa di TikTok?
1: Di TikTok? Nah kayaknya ngebahas TikTok nih ya Kak Nira. Sebelum kita ngebahas ke TikTok kayaknya,
0: kita baca dulu komen-komen dari teman-teman Pro 2.
1: Nih ada yang bertanya nih Kak. Kak, kenapa kita butuh second account? Account buat jadi diri sendiri padahal udah punya akun first.
0: Aduh, siapa nih mau jawab? Kayaknya kita sepakat jawaban kita yang tadi deh karena kalau menurut aku sendiri tuh karena di first account itu kan banyak halayak publik ya, halayak ramai. Jadi kita tuh kadang banyak sekali orang-orang followers kita yang kita tuh kadang nggak kenal. Jadi lebih menjaga sikap aja sih. Kalau di second account kan pastinya kita udah memilah-milih mana aja yang boleh masuk di second gitu. Kalau di first kan kadang terkadang at the same time kita tuh konfir-konfir aja gitu loh Kak Estelia. Jadi kita tuh kadang ada yang kenal, ada yang nggak kenal gitu.
1: Benar, kadang-kadang followers di first account itu kan bisa senior, bahkan dosen ya kan ya.
0: Iya, bahkan dosen. Aku followan sama dosen aku nih. Kamu Kak?
1: Aku juga followan nih. Jadi agak sedikit jaga image ya kalau di first image. Account gitu.
0: Benar-benar.
1: Saya beda banget nih antara kita di first dan di second. Kalau di second itu kita santainya santai banget, teman-teman. Jadi kalaupun kita mau ngepost apapun itu, kita langsung post gitu, guys. Kadang kegiatan kita bahkan bisa sampai setiap menit, setiap jam kita bisa ngepost sesuatu ya, Kak, kalau di second account.
0: Bener banget. Tapi balik lagi bahas first account sama second account nih. Tapi kita tetap harus berhati-hati enggak sih, Kak Ica, kalau misalnya mau ngepost sesuatu, karena kan ya kita enggak tahu. Sosial media itu balik lagi enggak 100% aman walaupun kita percaya sama teman-teman kita.
1: Dan media sosial tuh juga bisa jadi bumerang, guys.
0: Bener banget, Kak Ica.
1: Ya kan, Kanira.
0: Jadi lebih bijak lagi dalam bersosial media, teman-teman.
1: Betul. Kita enggak tahu nih apa yang bakalan terjadi nanti kalau kita tuh ngepost sesuatu yang asal-asalan gitu ya kan, Kanira.
0: Bener.
1: Gen Z harus banyak mengkurasi teman, berarti ya Kak, kalau udah sampai second account terus close friend. Bener banget Kak Asteria Clips. Kita bisa lebih mengkurasi lagi untuk teman-teman kita gitu. Karena kan kita juga mikir nih, dia perlu gak ya untuk ngelihat ini? Kayaknya enggak deh, jadi aku mau posting di close friend aja deh, kayak gitu Kak.
0: Iya, bener banget Kak Ica.
1: Oke, untuk sebelumnya, untuk lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita jangan kasih jeda dulu gak sih, Kak?
0: Bener, jangan kemana-mana ya teman-teman Pro 2. Berikutnya akan kami dengarkan lagu Busy Feet dari Camilo Cabello.
1: Beautiful.

0: teman-teman Produa, balik lagi bareng kami berdua. Tadi udah nyinggung tentang
1: first account sama second account.
0: Dan juga
1: dan sekarang kita pindah ke platform yang kayaknya paling random banget dan yang lagi viral-viralnya.
0: Wah, apa tuh Kanira? Ini
1: TikTok.
0: Wah, TikTok. Kanira main TikTok enggak nih?
1: Main dong kan.
0: Main. Kayaknya semua orang main TikTok.
1: Kayaknya dari dulu zaman-zaman sekolah itu masih main TikTok.
0: Aku inget banget kita mulai main TikTok itu semenjak pandemi gak sih kak, dari COVID.
1: Oh iya, ya, kan? Bener banget.
0: Itu lagi banyak banget
1: hype-hype-nya banget.
0: Karena waktu itu orang lagi gabut, gak punya kerjaan, jadi akhirnya download TikTok.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Kak Ica main TikTok?
0: Aku main.
1: Aktif gak nih di TikTok?
0: Aku aktif baru akhir-akhir ini sih Kak Nira. Waktu kuliah aku aktif. Karena kalau waktu sekolah waktu itu aku cuman scroll-scroll aja sih, aku gak berani untuk ngeposting. Bener. Video. Kalau Kak Nira gimana nih?
1: Aku akhir-akhir ini sering ngepost di TikTok sih Kak, jujur. Karena juga kadang tuh kan kalau misalnya di second sama first itu aku kadang mikir estetikanya, tapi kalau di TikTok itu kan hal random pun bisa kita post.
0: Bener
1: dan
0: banget.
1: Tidak mikir, harus mikir apapun, nggak langsung posting aja sih kak.
0: Karena banyak orang yang nggak kenal juga nggak sih kak Nira, dan banyak juga yang aku ngelihat orang-orang yang di real life aku yang aku tuh nggak kepikiran kalau dia ngelakuin hal itu di TikTok, tapi sebenarnya dia ngelakuin itu loh, kayak misal ikut tren-tren dance TikTok kayak gitu kan.
1: Bener banget. Apalagi kalau misalnya kita di kuliah tuh kan lihat teman kita tuh kalau di kampus tuh pendiam banget, tapi pas kita lihat TikToknya tuh dia malah lawak abis.
0: Iya,
1: lucu
0: tuh
1: abis.
0: Kanira. Jadi dia tuh punya dua sisi nih, antara di media sosial dengan di real life dia ya kan Kanira.
1: Dan juga di TikTok tuh rame-rame sama tren yang lagi viral sih, ya kak sih?
0: Bener, kayaknya emang setiap bulan di TikTok itu ada aja yang viral kayak gitu, dari bisa dari lagu, dance, atau
1: tren-tren
0: yang lagi. Bener banget. Sekarang kalau menurut Kanira apa nih yang lagi tren di TikTok?
1: Apa ya yang lagi tren di TikTok?
0: Ya.
1: Jujur akhir-akhir ini aku jarang scrolling TikTok sih kak.
0: Iya ya.
1: Paling ya udah ngepost aja, cuman kalau misalnya nge-scrolling itu jarang. Kalau Kak Ica masih sering nge-scroll TikTok?
0: Aku
1: untuk akhir-akhir ini ya.
0: Kayaknya setiap hari deh aku scroll TikTok. Tapi kayaknya menurut aku ya kak, yang sekarang lagi tren di TikTok itu dance Brazil nggak sih Kak Nira?
1: Oh bener, yang kayak gini-gini.
0: Iya. Kayaknya semua orang nih ikutan buat tren dance Brazil nggak sih? Tuh ada komen dari teman Pro 2, kenapa di TikTok lebih enjoy buat posting daripada Instagram kak, padahal sama-sama akun first. Kenapa tuh kak?
1: Mungkin juga kalau di TikTok itu kadang tuh kontennya lebih spontan gitu loh kak. Kalau misalnya di Instagram tuh kan kadang memikirkan estetika, kalau di TikTok tuh kebanyakan audiensnya tuh orang-orang yang spontan, jadi ya orang mengikuti tren yang ada, algoritma yang ada.
0: Betul
1: spontan
0: banget.
1: Uhuy.
0: Kadang juga nih kak, kalau kita lagi gabut nih ya, tiba-tiba buka TikTok, terus ke kamera, terus buat video, akhirnya diposting kayak gitu kan.
1: Iya,
0: kak.
1: Lebih spontan
0: lebih
1: kan
0: spontan.
1: Daripada di Instagram. Kalau di Instagram kan biasanya tuh dari kamera dulu, dari HP, kamera HP, baru dicek lagi, baru dipost. Kalau misalnya di TikTok kan orang kebanyakan tuh dari langsung dari video apa kamera TikToknya.
0: Betul, kalau di Instagram kan kita harus nge-edit dulu, kita harus kasih lagu yang cocok yang mana, caption yang cocok. Tapi kalau di TikTok kita bisa langsung posting, kita bisa ya kayak gitu guys, kita bisa langsung posting yang apa yang kita mau dan apa yang kita buat, ya nggak sih Kanira?
1: Iya benar. Dan balik lagi teman-teman Pro 2, walaupun spontan kita tuh masih tetap harus menjaga bagagaimana kita caranya untuk lebih bijak dalam bermain sosial media.
0: Jadi tetap harus bersikap positif ya kak sebelum ngelakuin sesuatu, baik itu di TikTok ataupun di Instagram ya kak si Kanira.
1: Iya, kadang tuh kita menurut kita hari ini tuh lucu, terus beberapa tahun lagi malah tuh bikin kita tuh malu sama apa yang kita posting.
0: Bener.
1: Jadi menurut aku kalau misalnya mau ngeposting sesuatu di media sosial itu coba dipikirkan jangka panjang ya kan Kak Ica.
0: Bener. Aku mau nanya nih sama Kak Nira. Mm-mm. Pernah gak sih Kak Nira ngepost sesuatu terus akhirnya Kak Nira malu sendiri gitu?
1: Pernah, beberapa pernah apalagi kalau misalnya di tengah malam tuh kan. Jam-jam lagi overthinking itu kadang tuh misalnya lagi galau nih Kak Ica, tiba-tiba pengen aja ngepost hal-hal yang menurut aku sedih. Terus pas keesokan harinya malah aku happy, nggak ada masalah apapun. Jadi kayak aduh aku malu banget ngepost ini.
0: Kebanyakan orang-orang bilang kalau kita tuh ngehapus story itu karena seseorang yang dituju tuh udah ngelihat, padahal nggak kayak gitu ya Kak sebenarnya.
1: Iya benar banget.
0: Karena kalau kita tuh ya sebenarnya kalau ngebuat story ya teman-teman, kita tuh ngelihat sendiri terus-terusan akhirnya mikir kok kayaknya cringe ya, kok kayaknya aneh ya, akhirnya kita hapus ya Kak.
1: Iya benar banget.
0: Bukan karena target udah ngelihat ya teman-teman.
1: Jadi media sosial itu bisa jadi tempat kita berekspresi mengeksplor diri, tapi bisa jadi bumerang untuk kita sendiri.
0: Oke, terus
1: dan juga menurut aku tuh Kak, kalau misalnya di TikTok tuh lebih bisa mengeksplor diri. Karena kan banyak juga kan kita tuh melihat konten-konten terus kita FOMO ikut, jadi kayak kita lebih mengeksplor diri gitu loh Kak. Jadi misalnya kita enggak tahu hobi apa. Misalnya kita lihat konten tuh ada melukis, terus kita coba melukis, tiba-tiba kita bisa dapat hobi kita sendiri.
0: Oh iya, benar banget. Nah, sesuai nih sama komen dari Kak Asyari Eclipse tentang postingan ulang, apakah itu cara untuk kita mengekspresikan diri?
1: Nah, betul banget.
0: Kalau aku setuju banget.
1: Setuju Kak banget sama Kak Esteralia.
0: Karena beberapa orang ya, teman-teman itu lebih suka mengekspresikan dirinya tuh lewat postingan ulang daripada bercerita langsung di real life. Soalnya sebenarnya aku juga termasuk orang yang selalu posting ulang sih. Kak Nira juga?
1: Iya, it's me.
0: Kayak lebih tersalurkan aja sih teman-teman lewat postingan ulang
1: banget.
0: Ya Kak Nira.
1: Emang sih kalau misalnya di first account second account tuh juga ada postingan ulang, tetapi audiens tuh banyak lebih ngelihatnya ke TikTok ya Kak, kalau postingan ulang.
0: Dan di TikTok itu banyak sekali video-video yang relate juga tentunya sama kita, jadi
1: betul banget.
0: Wow, kita bisa langsung posting ulang gitu.
1: Iya. Kayaknya Kak Estrelia ini tipe orang yang mengekspresikan diri lewat postingan ulang ya.
0: Kita satu tim berarti ya.
1: Iya, satu tim. Satu circle.
0: Banyak account TikToknya isinya cuma postingan ulang di TikTok. Iya, benar Kak, sama banget.
1: Benar.
0: Aku juga sebenarnya.
1: Iya, Kak, Bang.
0: Aku di sini punya dua account TikTok dan satu accountnya itu aku
1: punya dua account Kak.
0: Iya,
1: first account second account di TikTok juga nih ceritanya.
0: Iya nih, jadi yang secondnya aku buat hanya untuk postingan ulang aku aja.
1: Bener.
0: Gitu yang kayaknya aku ngeliat aku malu deh untuk posting ini di akun pertama aku, jadi aku posting di second account TikTok gitu teman-teman.
1: Tapi second account ke Ica private.
0: Aku private Kak Nira. Jadi kayak untuk menyalurkan apa isi hati aku aja sih. Karena setelah aku ngeposting ulang itu kayak aku bisa lega sendiri. Kalau Kak Nira kayak gitu juga atau enggak?
1: Enggak sih, aku kalau TikTok cuma punya satu account, first account.
0: Satu account aja, first account aja ya.
1: Itu aja jarang Kak ngepost.
0: Cocok jadi admin Kak kalau banyak akun medsos. Iya
1: bener.
0: Sih, jadi kita udah terbiasa nih ngepegang banyak account.
1: Cocok jadi admin.
0: Cocok nih jadi admin.
1: Bener banget.
0: Oke, sebelum lanjut teman-teman berdua, gimana kalau kita kasih jeda lagi? Kita putarkan lagu dari Jason Derulo dengan judul Suala. Selamat mendengarkan.

0: Derulo.
1: Halo,
2: balik lagi ke kami berdua.
1: Ya.
2: Sekarang kita sampai di bagian yang menurut aku paling menarik nih, Kak.
1: Wah, apa
2: kita kan
1: tuh,
2: tadi
1: Kamira?
2: Udah membahas tiga bagian, kita udah bagi tiga tadi kan. First account, second account, TikTok, dan mungkin banyak lagi platform media sosial yang lain, tapi kita fokus ke tiga itu tadi.
1: Betul.
2: Nah, saatnya kita membandingkan versi tiga tadi nih, Kak. Menurut Kak Ica, tiga tadi tuh gimana sih menurut pandangan Kak Ica dari first account, second account, sama TikTok?
1: Nah, kalau menurut aku ya, Kanira, kalau first account itu lebih ke branding atau
2: Menjaga
1: citra.
2: image,
1: Iya,
2: ya, lebih
1: benar.
2: ke menjaga image.
1: Nah, kalau second itu tuh lebih santai, lebih ke personal dari orangnya sendiri. Dan yang terakhir, kalau TikTok itu tuh lebih bebas,
2: ekspresif,
1: iya, lebih ekspresif lagi,
2: lebih spontan.
1: benar.
2: Mungkin kalau aku, kalau second itu lebih ekspresif, tapi kalau TikTok lebih mengeksplorasi diri sih, Kak.
1: Iya, benar banget.
2: Kalau menurut aku sendiri gitu. Tapi apakah tiga kepribadian Kak Ica di first account, second account, sama TikTok itu berbeda? Apa sama?
1: Beda sih ya Kak Nira, tapi sebenarnya bukan kepribadian yang beda, tapi itu tuh adalah sisinya yang beda aja sih, karena kita tuh menempatkan diri sesuai dengan audiens dari ketiga tempat tersebut gitu Kak Nira.
2: Iya, juga karena setiap media sosial itu kan apa? Setiap akunnya tuh punya audiens serta tujuan yang berbeda. Jadi sebenarnya
1: Benar.
2: tuh bukan berarti seseorang itu punya kepribadian yang berbeda, tetapi mungkin lebih bagaimana cara mereka tuh untuk menunjukkan diri mereka.
1: Iya.
2: Ada juga nih Kak, kajian komunikasi tuh kalau nggak salah namanya presentasi diri.
1: Apa itu, Kak?
2: Jadi self presentation itu adalah cara seseorang untuk menampilkan dirinya kepada orang lain di media sosial. Gitu, Kak. Misalnya kayak kita mungkin udah sering tuh Kak self presentation, kayak contohnya ya tadi kita foto terus kita milih dulu, milih foto mana yang harus di-post, captionnya apa. Itu menurut aku salah satu dari self presentation tadi, bagaimana cara kita untuk menampilkan kepada orang lain gitu, menampilkan diri kita, membangun branding sendiri gitu.
1: Jadi sesuai audiens tadi ya Kak, dimana kita menempatkan diri kita kayak gitu.
2: Bener banget.
1: Baik lagi teman-teman, jadi kita tuh nggak boleh untuk asal-asalan nge-posting video ataupun foto di media sosial kayak gitu, karena kita tuh nggak tahu loh kedepannya itu bakalan kayak gimana. Baik lagi media sosial tuh merupakan bumerang juga sih untuk yang punya, jadi harus berhati-hati ya nggak sih Kanira?
2: Bener banget, bener banget. Ada komen dari teman Pro 2, Kak beda ya rasanya bikin konten di TikTok yang penontonnya orang asing daripada di IG yang temennya sendiri. Menurut aku beda sih Kak.
1: Beda.
2: Dan juga kalau di TikTok kan kalau misalnya audiensnya banyak tuh juga jadi acuan kita untuk lebih sering konten. Kalau misalnya di IG kan udah pasti ya udah viewersnya itu doang dan kita udah tahu. Tapi kalau di TikTok pastinya halayaknya umum, ramai, dan kalau misalnya ketika kita ngepost, kita ngupload sebuah konten dan konten itu rame, menurut aku itu sebagai acuan kita untuk ngupload lebih banyak video konten di TikTok gitu.
1: Bahkan sekadar 20 likes itu ngebuat kita senang banget,
2: seneng
1: ya,
2: banget,
1: jadi ngepacu kita untuk aku mau posting terus deh biar FYP.
2: Bener banget. Dan juga kalau di TikTok itu ada fitur API.
1: Iya benar. Siapa teman-teman Pro 2 di sini yang punya banyak API nih?
2: Aku sih. Kita kan punya, Kak.
1: Iya.
2: Udah berapa? Udah 500.
1: Iya, 500 udah banyak banget. Kira-kira Kanira punya berapa API nih?
2: Aduh,
1: sama teman-teman
2: nih, Kak.
1: Banyak banget. Aduh. Iya, guys. Nah, di fitur API itu juga jadi ngebuat kita tuh lebih dekat sama seseorang, dan dia itu fiturnya juga bisa untuk grup ya kasih Kak Nira.
2: Bener banget, bener banget. Semangat ngonten karena angka. Ya, ya berarti kalau di TikTok ya Kak.
1: Karena angka juga jadi salah satunya,
2: ya,
1: dan juga untuk kesenangan kita sendiri sih Kak, Estrella Clips gitu. aku main api. Wah, sama nih. Kayaknya semua yang punya TikTok kayaknya main api ya, enggak sih Kanira?
2: Iya, benar.
1: Tapi kadang-kadang Kanira sempat bosen enggak sama yang namanya api-api ini?
2: Bosen banget, Kak, apalagi ketika kita lagi sibuk. Mm-mm. Terus ada aja temen tuh yang kayak marah-marah kalau apinya mati. Padahal kita lagi sibuk. Iya. Ya, Kak. Jadi kadang tuh kayak ah udah malas matiin aja gitu, Kak.
1: Kira-kira sekarang Kak Nirani udah ngidupin api apa belum nih sama temen-temennya?
2: Aduh, kayaknya belum nih, Kak. Abis ini langsung gas hidupin api.
1: Gas, kayaknya aku juga kayaknya belum deh ini ngidupin api karena saking banyaknya ya. Karena aku juga bingung nih, Kak Nira. Apa? Sampai kapan ya api-api ini selesai gitu?
2: Bener-bener kayak kadang tuh bosen-bosen banget. Yeah. Apalagi punya teman yang ngajak bikin api itu apa, kirim-kirimannya cuman senggol-senggolan. Yeah. Doang, Kak. Jadi kayak bingung lagi mau bahas apa.
1: Sama-sama nggak dilihat, cuman untuk sekadar ngidupin api aja. Ada komenan nih dari teman Pro 2, api apakah termasuk sebagai komitmen kah, Kak?
2: Aduh, itu tergantung lagi sama orang individu masing-masing nih. Ada emang yang bikin api untuk komitmen, ada juga untuk have fun aja, Kak. Bener. Estherelia. Kalau aku sih tipe yang untuk have fun aja sih, Kak.
1: Benar. Tergantung orangnya juga sih, Kak Estherelia gitu. Kalau untuk komitmen juga sebenarnya nggak masalah ya, nggak sih, Kak? Lucu sebenarnya.
2: Ada komen lagi nih, Kak. Wen ya bikin api sama dia, aduh.
1: Wen ya, aduh. Aku juga pengen deh, Kak Nira.
2: Kayaknya Kak Estherelia ini gamon deh.
1: Aduh. Gamon?
2: Aduh. Gamon nggak ya?
1: Jadi besan gamon yang mau bikin api sama dia. Aku doain ya, Kak Estherelia bisa bikin
2: api sama dia. Aku juga kayaknya pengen deh aku bikin juga api sama dia.
1: Oh, kita bertiga nih.
2: Apa kita buat grup bertiga aja?
1: Boleh. Ayo, kita buat grup bertiga, kita bikin api.
2: Oke,
1: jadi oke, guys, boleh dong untuk di komen gimana sih perbandingan dari ketiga media sosial itu untuk kalian.
2: Tuh, balik lagi ke tema kita tadi, udah terjawab kan teman-teman, kenapa satu orang bisa banyak versi? Itu menurut aku ya bukan karena individunya sih, tapi lebih ke bagaimana mereka tuh untuk gimana untuk mereka memperlihatkan diri mereka ke orang lain.
1: Benar, karena balik lagi
2: setiap platform itu punya audiens dan tujuan yang berbeda. Kalau di Instagram audiensnya bagaimana, di TikTok bagaimana gitu.
1: Dan juga media sosial itu tadi balik lagi merupakan CV tidak tertulis dari seseorang. Jadi kita terus bisa menempatkan aja sih di mana kita ngeposting sesuatu gitu, teman-teman. Oke.
2: Okay. Ada requestan tadi kan, Kak?
1: Iya, dari Baraswara. Kita lihat. Pancarona. Halo.

0: Oke, nggak terasa nih Kak Ica udah sampai di penghujung obrolan hari ini. Tadi kita udah ngebahas dari first account, second
1: Second
0: account, dan
1: account
0: TikTok.
1: TikTok. Nah, semoga teman-teman berdua mendapat
0: Insight
1: insight
0: baru
1: ya,
0: dari kita
1: mengenai
0: berdua,
1: ketiga
0: ketiga.
1: media sosial tersebut gitu ya Kak Nira.
0: Bener. Yang penting jangan sampai kebebasan berekspresi di media sosial membuat kita tuh lupa dengan privasi, jejak digital, dan konsekuensi dari apa yang kita bagikan, Kak Ica.
1: Benar banget. Jadi harus bisa memilah-milih lagi ya Kak Nira apa yang mau kita posting kayak
0: Bener.
1: gitu.
0: Oke, terima kasih. Aku Nira dan Ica.
1: Sampai jumpa di siaran Pro 2 selanjutnya.
0: Bye
1: Bye-bye.
0: bye.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Senang sekali di malam hari ini, tepatnya malam Minggu, Saturday night ya, 26 September 2026. Video hadir menemani kalian semuanya sampai nanti pukul berapa yo? pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tadi sudah ditemenin sama Nira sama Ica juga dari Hibikom Unip ya, teman Pro 2. Dan nantikan juga teman-teman dari Hibikom Unip lainnya minggu depan. Ini saatnya video yang nemenin kalian ya. Jadi stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita beralih ke lagu berikut ya, teman Pro 2, buat nemenin waktu malam kalian semuanya. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodwe FM.

0: apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Produ FM.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Gimana teman Pro 2, tadi video udah menghadirkan beberapa lagu yang tentunya sudah kalian simak ya. Dan malam hari ini lanjut teman Pro 2 dong, gantian yang request. Kebetulan banget malam minggu guys. Biasanya kalian malam minggu ini ngapain? Ada yang lagi rebahan mungkin, atau ada yang lagi biasanya sih nongkrong-nongkrong ya kalau malam minggu. Tapi gak tahu deh, karena ini kan udah di jam 10 ya, jadi mungkin ada yang udah go back home mungkin ya, ada yang lagi on the way, terus ada yang lagi enaknya lagi ngapain ya, ada yang lagi pacaran ya. Ya pokoknya malam ini aku temenin deh suasana malam minggu kalian semuanya sampai nanti di jam 11 ya. Kalau rame nih malam hari ini di TikTok kita bakal ajakin kamu semuanya teman Pro 2 langsung aja ke Wawa kita nih, udah ada ya, atau mau komen-komen lewat live TikTok kita juga boleh banget ya teman Pro 2. Aku tunggu pokoknya malam hari ini sampai pukul 23. Kalau rame ya, kalau nggak rame ya udah sampai sini aja kayaknya. Oke teman Pro 2, aku mau nyapa dulu nih teman-teman aku yang udah pada say hi sama aku di live TikTok kita. Halo Gerald, halo.

0: pengen gabung langsung aja, yang pengen nyapa-nyapa aku juga boleh aja ya. Mau sehat-sehat, mau curhat malam minggu ini boleh banget. Kali aja ada yang baru putus. Kalau ada yang baru putus, aku doakan semoga bisa segera move on ya. Terus ya kalau sudah move on, mudah-mudahan dapatnya yang terbaik ya. Jangan cari yang sama, jangan jatuh ke lubang yang sama tuh berdua. Oke, kalau gitu kita simak dulu deh. Aku punya lagu miliknya Hegem. Aku punya lagu Hegem miliknya Agusti. A to the G to the U to the S to D. Ini dia, check this out.
1: Yeah. Okay.

Demam Radio, satu lagu miliknya J-Hope with Arson ya. Dan lagu ini sudah temani kita hingga pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Hai semuanya teman-teman aku yang udah nyamperin aku lewat TikToknya di @pro2bengkulu malam hari ini. Ada mamanya Indah, thank you mama Indah. Jam segini belum tidur ya, padahal anak-anak udah gak ujian lagi. Selamat malam juga buat ada Bunda Dika Zura, terus ada Nisa, ada Vanden, ada Yuyun Gonderong. Oh, Yuyun Gondrong maksudnya ya. Oke, ada siapa lagi? Ada Mujir, thank you Mujir. And then ada CEO Wonogiren. Wah, malam-malam ada disamperin CEO kita. Terus ada ya, ada Kubiga, selamat malam Kubiga. Untuk teman Pro 2 yang malam hari ini lagi pada apa ya? Biasanya kalau malam Minggu itu kalau kaula muda men ketahuan anak 90-an. Anak milenial ya, kesenjangan kata-kata ini ya. Anak apa ya? Bukan kaula muda ya, anak apa ya kalau sekarang ya? Anak muda aja ya. Enggak pakai kaula muda. Kaula muda itu Dan pokoknya malam minggu ini teman Pro 2 lagi pada dengerin kita. Mudah-mudahan happy-happy aja, nongkrong-nongkrong bareng sama teman-teman di Belunggu Point, di biasanya di mana lagi tuh? Di Berendo juga rame banget. Biasanya kalau malam mingguan tuh rame banget Berendo. Terus di kalau di kafe-kafe yang pasti enggak dengerin kita ya. Yang lagi di jalan, yang lagi di rumah nongkrong-nongkrong. Nah, ini warung-warung tuh biasanya suka ada orang-orang nongkrong, anak-anak muda nongkrongnya di warung-warung, ada juga teman Pro 2. Ya pokoknya malam hari ini kalian happy-happy ya. Karena ya walaupun ini bulan tua, ya tanggal tua, tapi aku harap kalian bisa mencari kebahagiaan versi diri kalian sendiri. Mumpung lagi muda, tapi yang jelas happy-happy-nya gak boleh ngericuh ya. Aku juga sekarang lagi ngenotis banget di sekitaran, di masjid ya tempatnya, di pelataran masjid Baitul Izzah. Itu sekarang rame banget anak-anak skater. Jadi kalau malam minggu ya, aku tuh ngerasa kayak siaran tuh kayak gak sampai tengah malam gitu loh teman Pro 2. Karena suasananya di sekitaran situ ya itu rame banget, anak yang nongkrong di pinggir jalan gitu ya, ada yang main skateboard. Kayaknya emang Bengkulu butuh gak sih kayak tempat-tempat olahraga atau taman-taman yang bisa termanfaatkan gitu buat energi, menyalurkan energi anak-anak muda. Kalau di sini kan di Simpang Skip tuh udah ada lapangan basket ya, dibuatin sama aku nggak tahu itu ranahnya Pemkot atau ranahnya provinsi, tapi thank you banget buat pemerintah yang udah nyediain taman beserta ada lapangan basketnya. Nah, berharap nih teman Pro 2 nextnya Bengkulu itu bisa ada lagi kayak daripada di masjid kan, di pelataran masjid kan kayak sayang banget gitu. Sekarang tuh di pelataran masjid Baitul Izzah itu banyak anak-anak yang latihan skateboard. Terus ada yang anak-anak main rollerblade kayak gitu. Nah, anak-anak yang main rollerblade ini rata-rata kebanyakan kalau sore itu anak-anak masih bocil-bocil banget gitu. Jadi kasihan gitu ya ketika harus beradu sama anak-anak skater gitu. Jadi ya mudah-mudahan ada pemerintah, Bapak ya, Bapak Wali Kota atau Bapak Gubernur kita malam hari ini dengerin Pro 2 ya. Saking gaulnya gitu dengerinnya Pro 2. Jadi ya kita minta banget supaya Bengkulu ini, khususnya kota Bengkulu ini dibuatin kayak sport centernya lah. Adapun juga kita sport center, tapi kan sport centernya sekarang udah multiguna. Toh juga ring kebanyakan itu lapangan basket. Terus juga sekarang pemanfaatannya bukan buat sport juga. Ada kalau sore-sore itu ada orang yang main, anak-anak kecil ya, anak-anak kecil tuh main motor-motoran. Itu kayak menurut aku kayak enggak aja sih, kayak enggak harusnya, enggak tempatnya di situ. Tapi kalau memang udah enggak ada lahan lagi ya mau kayak gimana, ya kan? Cuman sayang aja, di situ juga kadang banyak anak-anak main sepeda gitu kan.
kecil-kecil, takutnya malah ketabrak. Nah, itu yang jadi masalah. Karena yang bawa motor itu juga sama, masih anak kecil juga gitu. Jadi kayak tempatnya agak kurang memadai sih kalau menurut aku ya. Selamat malam buat Bos Sukari. Hai, kabar aku sehat. Gimana teman-teman di Citando daerah Malingping Lebak? Mudah-mudahan sehat terus ya. Terus katanya mau titip salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad, Komandan Tisna, terus ada ya udah itu aja. Citando nyimak terus sambil mungkusan kerupuk ya. Mungkus terus walaupun udah jam segini ya. Ini harusnya ada duit lemburnya ya, Pak Bos. Oke deh teman Pro 2, karena belum ada lagi yang request untuk malam hari ini, aku mau muterin tadi ada yang request lagunya Samson, judulnya Langit Runtuh. Aku juga suka banget sama lagu ini ya. Kita nostalgia bareng aja sama lagu yang satu ini.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng sama Vidya. Dan teman Pro 2 ya, kalau katanya Lila tuh jangan bimbang walau galau gitu ya. Walau galau jangan bimbang. Whatever ya, jangan bimbang walau galau. Ya mungkin ada yang malam minggu ini baru aja diputusin. Aduh, memang kalau malam minggu

jatuh cinta rasanya dua kali lipat berat ya. Karena apa ya, suasananya kan dipakai buat senang-senang harusnya ya teman pro 2. Jadi ya wajar banget kalau seandainya kamu merasa jadi orang yang sedih, jadi orang yang galau banget, jadi orang yang bingung banget, kecewa banget malam hari ini gitu ya. Di saat teman-teman kalian itu tertawa gitu, aduh berat banget sih. Kalau kata aku sih mendingan mutusin untuk ciao belah gitu ya teman pro 2, daripada harus menetap di satu lingkungan yang mana itu akan merusak suasana teman-teman yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kalau malam hari ini kamu baru aja putus, ya kasih aja dulu waktu buat teman-teman kamu, dan kasih waktu juga buat diri kamu teman pro 2 ya. Hal yang paling penting saat ini adalah menyelamatkan malam kamu supaya tidak larut dalam kesedihan teman pro 2 ya. Dan jangan merusak diri yang jelas ya, karena banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan ya setelah kita putus cinta ya. Putus cinta di malam minggu tuh gak enak banget. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin sekarang baru aja jadian, ya baru aja jadian gitu ya. Anak-anak, biasanya anak-anak apa nih? Anak-anak SMA, anak-anak kuliah lah ya, anak-anak kuliah. Tapi by the way, kalian kalau sendiri, kalau pacaran sendiri ya, kalian sendiri nih pacarannya tuh biasanya dari kapan sih? Dari SD, dari SMP, SMA, kuliah, atau pas sudah mulai kerja nih? Kayak orang-orang yang lain gitu. Tapi kata orang ya, SMA itu harus punya pacar. Kalau menurut aku sih enggak ya. Ya karena aku enggak gitu. Karena aku enggak punya pacar selama di SMA. Jadi apa ya, kalau menurut aku tuh punya pacar di masa sekolah tuh kayak kurang. Pengennya tuh kalau di SMA tuh cari teman sebanyak-banyaknya. Pacar tuh cuman bisa dulu ya. Ini sih sepemikiran aku di zaman aku masih sekolah aja ya. Gak tahu deh masih relate apa enggak sampai sekarang. Tapi menurut aku tuh suka sama orang tuh okay, ya suka sama orang boleh, ya wajar lah, normal namanya juga kan. Cuman kalau pacaran tuh kayaknya aku no gitu, karena kayak merusak gak sih? Karena kalau dulu sepemikiran aku, kalau kita lagi sekolah terus kita pacaran, kemudian ada berantem-berantemnya tuh gak enak banget gitu. Karena kan pasti ada dong perselisihan-perselisihan kecil itu, kayak ngambek-ngambek yang pengen minta diperhatiin kan cewek-cewek gitu. Pick me up gitu ya. Jadi berasa kayak pengen minta di ngertiin terus gitu. Apalagi masa-masa SMA tuh kayak masa-masa yang peralihan gitu loh, kayak baru mau melepas diri gitu, kayak mencari jati diri. Sebenarnya belum gitu, tapi ya mungkin lebih kayak peralihan lah dari masa remaja terus ke masa dewasa. Jadi berasa kayak aku nih udah cukup besar gitu untuk punya pasangan, padahal sebenarnya menurut aku udah ngabisin duit lah ya kan. Udah gitu capek mikirinnya, menguras hati, menguras pikiran kalau udah berantem-berantem. Jadi aku sih jujur enggak suka aja sih pas lagi sekolah itu berpacaran. Mungkin anak-anak zaman sekarang aku ngeliat sih ya, kalau aku jalan ke pantai lagi olahraga gitu ya, terus banyak anak-anak yang masih pada pakai seragam jam 5 sore masih pakai seragam, dan itu nongkrongnya di pantai. Agak menyayangkan sih ya sebenarnya dari aku. Tapi ya sudahlah, itu namanya juga pilihan orang ya. Cuman ya tiap orang pasti punya pemikirannya masing-masing gitu ya. Katanya sih kalau masa-masa SMA tuh masa-masa yang paling indah. Iya betul banget, makanya aku indah banget punya pertemanan yang sangat luar biasa. Cewek, cowok itu sampai sekarang masih ikrip bahkan ya. Selamat malam buat aku pun, request lagu Tau Mudah Hompimpa. Tidak Semudah Hompimpa dari Nabila Takia dong kak, boleh. Selamat malam semuanya buat Kubika. Oke, thank you. Yang nyapa aku lewat Wawa ada gak ya? Coba aku mau emat. Hampir aja membahas
ngomongnya nggak bener ya. Ya udah deh, aku puterin dulu aja lagu ya teman Pro 2 sambil nanti aku ngelihat siapa yang udah gabung lewat Wawa kita. Oke, malam hari ini Pida punya Run lewat Ratu Lebah.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap. Mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: cabai terpedas di Indonesia. Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya Gracie Abrams, lewat lagunya Look at My Life ya. Dan sudah mengantarkan kita hingga pukul 23 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Kembali masih video temani kalian semuanya ya, buat yang saat ini masih dalam perjalanan atau masih ada yang lagi nikmatin waktu bersamanya ya, bareng sama teman-teman ya. Jangan lupa pulang, pesannya itu ya. Baik teman Pro 2, kita masih akan temani hingga tuntas sampai pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi
0: ya,
1: itu. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton rogeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Cina sendiri, sebagai topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah, sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, kadang, nari ya, gitu. Di mana, no, di acara, no. Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya begini ya. Di situ rapat di sawah. Ini sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya. Biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak. Jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk tiap hari melihat topeng.
1: Iya. Tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah nggak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu lah yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah jadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrabi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus. Alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki. Terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar. Sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita tertanggung.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan, pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

Katkaa flashback. Liat postingan di tag. Memori kita di pad. Kangen gak harus balikan. Hashtag, hashtag. Cuma lagi kangen aja. Gak ngarep kamu text back. Hashtag.

perjumpaan kami menemani Anda untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, apakah dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Programa 2. Mengudara Malu FM 105,1 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Minggu 27 September 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro2FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi.

Pencerah Jiwa. Rp10.000 membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian, pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center untuk mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian,

muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu pecahan bernilai 10 ribu yang ia tarik dari dompet. Uang itu terbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin, keluarga sakinah, mawaddah, mawarahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang saleh dan solehah. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat nanti di surga.

Saya nikahkan kamu dengan anak saya, Skara Patapatapa, binti Skara Berebopa. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Sah semuanya?

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Uhuy, cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama bebek ya. Yeah.
4: Iya nih, dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
3: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning, itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna, kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
4: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
3: Ingat, jangan bucin ya.

kabar? Kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, sepeda kamu ditemenin sama Arin ya untuk edisi kita hari ini Minggu 27 September 2026 sampai nanti jam 10 siang teman Pro 2. So, selamat pagi untuk kamu yang masih tetap kerja di hari weekend ini, tetap semangat ya, jangan lupa sarapan dulu. Dan untuk yang berleha-leha di rumah menikmati weekend karena besok sudah kembali Senin lagi ya. Senin di tanggal tua. Oke deh teman Pro 2 yang lagi di jalan, mungkin lagi mau berangkat kerja atau mau pergi jalan-jalan, hati-hati di jalan ya, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tujuan. Seperti biasa nanti Arin bakalan update juga untuk informasi perakhiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di 102,1 FM, teman terbaik kamu.

0: 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2, 105,1, teman terbaik setiap saat.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Produ FM.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
0: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dakewel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
8: Selamat pagi teman Produa.
7: Selamat pagi teman Produa.
8: Selamat pagi teman Produa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Erin mau kasih kamu ya informasi perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini. Kita akan mendengarkan langsung laporannya dari BMKG Bengkulu ya. Laporan hari ini disampaikan oleh Evi via voice note, teman Pro 2. Untuk itu mari kita sama-sama dengarkan untuk laporan informasi perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 26 September 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepayam, Bengkulu Tengah, Seluman, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian, suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, dan mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahiang, dan Bengkulu Selatan, serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar seri dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 27 September 2026. Pada pagi hari, kondisi mencerah berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi mencerah berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahiang, Rejang Lebong, dan Bengkulu Tengah. Pada malam hari, kondisi mencerah berawan. Pada dini hari, kondisinya berawan. Kemudian untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, dan Kepahiang. Informasi perakiran cuaca selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi, BMKG Bengkulu melaporkan.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu di